0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni. Tentunya masih di acara Tembang Kenangan yang menemani sahabat Setara, yang dimana acaranya bakal berjalan hingga pukul 8 nanti. Jumat ya sahabat Setara, Jumat segala keberkahan semoga melimpahi sahabat Setara yang sudah mulai beraktivitas ataupun yang sudah pulang aktivitas ya. Ada beberapa orang yang paginya buat berangkat tapi udah buat pulang. Ada juga yang memang mungkin aktivitasnya hanya di rumah saja ya sahabat Setara. Semoga Jumat ini memberikan banyak manfaat, membawa kebaikan, karena di mana hari Jumat ini segala kebaikan dilipat gandakan ya. Jadi segala hal yang kita lakukan itu selama itu baik, maka kebaikannya itu akan lebih banyak ya, lebih banyak nilainya. Bukan berarti hari-hari yang lain tidak baik, bukan ya sahabat Setara, cuman Jumat itu lebih istimewa sedikit. Kok sedikit sih, banyak ya. Jadi semoga Jumat yang penuh keberkahan ini membawa keberkahan juga untuk sahabat Setara. Dan semoga segala hal yang kita lakukan hari ini positif ya, baik. Dan tentunya baik di mata Allah. Kalau baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah ya. Tapi kalau sudah baik di mata Allah, pasti itu sudah baik juga di mata manusia. Jadi jangan pernah berlelah-lelah untuk mengejar validasi dari orang lain, tapi berlelah-lelahlah untuk mengejar validasi dari Allah ya. Yang tentunya walaupun itu sangat kecil sekali kebaikan kita, tapi Allah membalasnya dengan berlipat-lipat ganda ya. Jadi untuk sahabat Setara, kuatkan yakinnya, kuatkan tekadnya hanya untuk lillahi ta'ala. Oke, dengan sisa waktu yang ada karena sudah 7:06 ya sahabat Setara, sudah di pertengahan acara. Uni lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung. Di sini ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, obat herbal Raman Arab yang lagi ngetop, Mbak Uni.
0: Oke, dalam ada Ibu Ruta. Alhamdulillah sehat ini.
1: Oh iya, kalau dengerin Mbak Uni sehat kan, saya ikut senang.
0: Alhamdulillah, Ibu Rutanya sehat ya.
1: Ya sehat, bisa online sama Mbak Uni.
0: Oke, alhamdulillah, pokoknya harus sehat-sehat. Kita bisa dikasih kesehatan di musim-musim seperti ini udah alhamdulillah banget ya.
1: Ya iya, bersyukur sekali. Karena minumnya Habu Top aja ya Mbak Uni ya.
0: Betul, pokoknya dikomberin Habu Top ya.
1: Iya, biar sehat selalu gitu ya.
0: Iya, tapi udah ngerasain sakit belum nih di musim ini? Baru entah.
1: Lah ya udahlah, kadang-kadang itu apa, lututnya sakit, pinggangnya sakit gitu kok Mbak.
0: Walah, itu faktor umur kali ya.
1: Mungkin ya. Saya kan umurnya udah 52
0: gitu.
1: Hampir
0: 70?
1: Ya, 53 lah.
0: Oh 53.
1: Iya. Nanti Desember itu ya 53.
0: Aduh Masya Allah, senang ya.
1: Udah tua lah Mbak.
0: Gak apa-apa. Berarti kalau di, kan alhamdulillah dikasih umur sampai umur segitu, ya itu udah disyukuri banget-banget.
1: Oh iya.
0: Semoga betul, panjang betul, umur ya Bun.
1: Iya amin. Doanya Mbak Uni ya.
0: Iya. Main telah gak apa ini.
1: Aku pengen telepon rindu Mbak.
0: Telepon rindu.
1: Iya, yang dari Nani Sukianto ya.
0: Oke, nanti dicari ya.
1: Oke, salamnya buat Mbak Uni, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, semuanya aja lah ya yang lagi dengerin.
0: Oke.
1: Udah selamat pagi. Udah ya Mbak Uni.
0: Baik.
1: Sehat tunggu temani. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa baik kembali juga untuk Mbak Runtah di sana ya. Sehat selalu, panjang umur, dan alhamdulillah usianya udah mau 53. Wah, Masya Allah ya. Dikasih umur sampai di umur segitu tuh udah bersyukur juga ya sahabat Setara. Oke, dan Uni lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung melalui telepon. Di sini ada Mbak Eka Sriani yang sudah bergabung bersama Uni. Assalamualaikum, selamat pagi Nanuni. Waalaikumsalam pagi Mbak Eka. Hadir nih ya. Mau nitip salamnya buat Umi Koto, Mas Ridwan, Mbak Zidan, ada Mas Dimas, Pak Muhammad Sayan, dan semua aja sahabat Stara. Lagunya Cemara Cemara Cinta dari Dian Pasesa. Baik, nanti diputer Mbak Eka. Ada sama dikasih di Kata Negara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Sama dikasih di Kata Negara hadir di Tebang Kenangan untuk lagu Widuri dari Pop Tutu Poli. Untuk salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Titi Wardani, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mbak Izzy, dan Mama Aisyah Bumega, Mbak Cemplon, Jamal, Jaitun, Ari, ada Rituan, Jumadi, Herman, Kasmuri, Beraling, Saputra, dan semua sahabat Stara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Pak Soma dikasih ya. Tadi lagunya dengan Widuri dari Pop Bob Tutu Poli. Ini kayak orang Batak ya sahabat Setara, apa bukan ya? Soalnya kayak ada marganya di belakang. Oke, lanjut di belakangnya ada dari Mbak Alaska di Cipari, Cilaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Sehat selalu nggih. Amin, amin, amin. Sehat selalu juga untuk Mbaknya Alaska ya. Ikut gabung di Tebang Kenangan untuk request lagunya Tiada Seindah Namamu dari Ratih Purwasih. Terputar buat Mbak Cemplon, ada Mbak Runta, Mbak Yanti, Mbak Zidan, ada Mama Putri, Mama Aisyah, dan semua sahabat Stara Banjar Negara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni selamat tugas dan terima kasih. Bye, sama-sama Gimba. Ada Om Toto nih. Assalamualaikum Mbak Uni cantik. Waalaikumsalam. Request Cinta Anak Kampung dari Jamal Mirdad. Baik, nanti diputer ya. Bisa di play Mbak Uni cantik, insya Allah. Nanti dicari dulu untuk lagunya ya. Habis itu nanti bisa diputarkan. Kemudian di belakangnya ada Warto nih dengan nomor baru lagi, Warto Diledug. Mbak Uni boleh mau ikut bersuara nih, minta tebangnya Gong 2000 buat Mbak Uninya. Selamat tugas. Ini Gong 2000 dengan judul apa? Menanti Kejujuran ya. Itu ada sih sebetulnya lagunya. Itu tuh Gong 2000 tuh yang ada personilnya ini ya, Ahmad Albar kalau enggak salah. Oke, dan kemudian lanjut ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa deh. Di sini ada Mbak Mines. Assalamualaikum Habut Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy Top Laban Arab dengan Cina Top Mbak Uni. Gimana kabar?
0: Dalam, saya pun alhamdulillah. Gimana kabarnya nih untuk Ibu Mines?
2: Baru aja bubur suka.
0: Waduh, sangat semangat sekali Bun.
2: Risih banget lah Can.
0: Aduh, ini kayaknya tuh tipe ibu-ibu yang gak mau diem ya.
2: Risih porsa.
0: Udah bersih sekarang?
2: Ya, selesai.
0: Aduh,
2: mau makan.
0: Oh, asik banget. Mau minta lagu apa nih Bun?
2: Aku minta lagunya Maya Romantis, Daun-Daun Kering.
0: Daun-Daun Kering. Itu yang pada berjatuhan tadi di halaman.
2: Iya. Sebelah barat.
0: Oke.
2: Terus kirim sepesan gue bau nih sekeluarga, badan sehat, rezeki yang banyak.
0: Amin.
2: Anaknya yang dapat yang soleh.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Doa yang baik kembali Bun.
2: Sama-sama. Buat Mama Tang, Mama Pelangi, Umi Kutum, Mbak Cemplon, cuma dikasih-kasih. Terusin ketua negara, baru hati temurun. Terus Mega, The Eli, Runta. Semuanya saja sih badan monitor karena Mbak Uni.
0: Oke.
2: Mbak Uni kemarin tuh, maksudnya nggak siaran, udah berapa hari apa ya, nggak salah.
0: Siapa?
2: Anu, Cutek, Cutek.
0: Oh, berapa malam nggak siaran?
2: Tadi malam nggak siaran kayaknya.
0: Oh, kok. Tadi
2: aku
0: malam.
2: Dengerin sampai itu kok. Nggak komen-komen.
0: Kayaknya siaran di jam berapa ya? Sore siaran ya, Bun?
2: Sore sih, kayaknya kurang tahu sih. Kayaknya enggak kok. Malam ya enggak.
0: Oh iya, malamnya nggak siaran maksudnya.
2: Lantas tunggu-tunggu kok orang komen-komen. Nggak kasih pada online, gitu dulu. Iya. Ya apa mungkin pas aku lagi masuk belum gitu nggak tahu.
0: Nanti coba di itu ya Bun, tanyain ya.
2: Aku bang pas lagi di depan juga sih ya, tapi dengar-dengar udah berapa menit sih ya. Ya mungkin gitu aja.
0: Okay,
2: pulangnya hati-hati Mbak Oni, jalan ramai. Makasih. Jangan lupa tuh lagunya. Tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Sarah, cukup dulu ya, kita nikmati lagunya dulu. Kita mulai dari Cemara Cemara Cinta, request dari Mbak Eka Sriani.

0: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni di Tembang Kenangan menemani Sabestara hingga di pukul 8. Jadi banyak yang lagu, masih banyak yang belum diputar ya sahabat Stara. Di sebelumnya juga belum semua, di Menanti Kejujuran dan Daun-Daun Kering. Nanti Uni putarkan setelah ini ya, Uni jeda sebentar. Karena sudah menunjukkan di 42 menit di pukul 7, tinggal beberapa menit saja Uni menemani sahabat Stara, yang dimana cara masih disponsori oleh produk dari PT Denatur. Ada Habutop dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dengan sisa waktu yang ada, Uni mau sapa-sapa sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Uni. Uni selesaikan, walaupun mungkin lagunya tidak bisa terputarkan semua, tapi setidaknya salam-salam bisa tersampaikan ya. Dan ada Mas Misbah di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni dari Cipawon Bukateja Purbalingga hadir. Oke, baik. Selamat menikmati ya untuk Mas Misbah. Kemudian di belakangnya lanjut ada dari Ibu Dewi Khotijah yang sudah bergabung. Assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Titip salamnya buat Mama Aisyah, ada Mbak Runtah Maputri Umi Kolsumi Koltum, ada Papa Ardiono Senvilan, Mbak Cemplon, Mbak Titin Wardani, ada Mak Ezi dan semuanya salam sehat. Buat Bapak yang di Wonosobo, semoga selalu sehat juga, panjang umur, lagunya Nafas Cinta. Buat Mbak Uni selamat tugas dan sehat selalu. Amin. Doa yang baik kembali untuk Ibu Dewi Khotijah ya. Ada Berdaling Saputra di Kartanegara Purbalingga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Nyanyian Rindu dari Ebit GAD. Salamnya buat Pak Kasmur sama dikasih Bang Zaitun, Mama Pelangi, Mama Aisyah, Mines, Mbak Runtah, ada Mbak Mega. Selamat pagi semuanya. Dan makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tambah pintar, tambah cantik dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali ya untuk siapa tadi? Berdaling Saputra ya, di Kartanegara Purbalingga. Oke, lanjut di belakangnya ada Mama Pelangi yang cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi non cantik Uni. Pagi juga Bunda cantik. Dan Mama Pelangi hadir non, minta lagu Indah Rencanamu Tuhan dari Tio Polis. Untuk salam-salamnya buat Mbak Mines cantik, ada Mbak Yanti Bilungan, ada Mbak Titin Wardani, Mbak Mega, Bunda Hanum, ada Mbak Cemplon, Nak Putri, Mama-Mama Aisyah, Mbak Eka, Mbak Dewi, Umi Kolsum dan Umi Koltum, Pak Parastio di Bilungan, ada Mbak Dewi, Mama Zidan, Mama Bintang, Papa Riono dan Pak Daryono. Ada Pak Jumali, Pak Somadikasi, Pak Prayi di Kalimantan, Bang Dori Braling, Saputra Mas Dimas, Pak Rituan Senvilan, Pak Sukro, dan semua yang lagi on Stara. Buat non cantik Uni sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Mama Pelangi. Ada Khalid. Assalamualaikum, absen ya Mbak Uni dan makasih. Oke, baik Khalid, selamat menikmati ya. Dan sahabat Stara, di 15 menit terakhir berarti ya, karena sudah di 45 menit, kita nikmati lagu-lagu yang sudah tersiapkan dari requestan sahabat Stara ya. Secukupnya waktu, kalau waktu cukup bisa untuk memutarkan semua, alhamdulillah. Kalau enggak jangan berkecil hati, masih bisa ketemu lagi besok ya sahabat Stara. Dan kita mulai dari Gong 2000, Uni ambil dengan judul Menanti Kejujuran.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni. Tentunya masih di tebang kenangan yang menemani Sarah hingga di penghujung acara ini, karena sudah di 7.57 menit. Sahabat Ustara, waktunya tebang kenangannya ditutup dan kita bakal lanjut di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Single. Jadi tetap stay tune di 93,4. Mohon maaf, ada beberapa lagu yang gak bisa terputarkan. Jangan berkecil hati, kita masih ketemu di tembang kenangan besok ya sahabat Setara. Dan juga jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Untuk atensi yang terlewat, mungkin keselip gak kebaca, mohon maaf ya. Uni rasanya udah semua, tapi kayaknya sudah aman. Itu saja sahabat Setara, kalau habis sarapan jangan lupa minum Habutopnya ya, dirutinkan supaya kesehatan terjaga dengan baik. Uni tutup acara tembang kenangan pagi hari ini dengan satu judul lagu, Nafas Cinta. Ini menjadi penutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Stara di Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Pagi menuju siang ya. Bakal Uni Pandu lagi di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggal. Acaranya berjalan hingga pukul 10 nanti dengan dibuka 2 judul lagu ya. Tadi ada si Citi Pink Selawe dari Ajeng Febria. Kemudian ada Antara Kau, Dia, dan juga Aku dari Sinta Arsita. Lagu tersebut sebagai pembuka di awal acara Dangdut Pasar Senggol ini, yang dimana lagu-lagunya tentunya diperuntukkan sahabat Stara yang masih stay tune di 93,4. Oke, dan di acara Dangdut Pasar Senggol ini yang mau bergabung bersama Uni tentunya langsung saja di 08223110070. Dengan disponsori oleh Vita.

Masalah si kesehatan untuk mata yang terbelebihan herbal alami aman tidak menimbulkan efek samping. Dan sambil nunggu sahabat Estara bergabung, Uni putarkan beberapa lagu dulu ya sahabat Estara. Di sini ada Mutiara dari Laila Ayu, Fethi Irwan, Krisdianto. Terus kemudian ada di Gadis Manis Kalimantan. Terus kemudian satu lagi ada Dewasa dari Jason Marjo. Dan siap dinikmati tapi setelah satu iklan berikut ini, mohon disimak.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak.

0: komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak. Sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
0: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
0: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya.
0: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Udi tentunya, masih di Dangdut Pasar Senggal atau DPS yang menemani sahabat Sara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan di pagi hari ini dan sampai menghabiskan waktu di 46 menit. Wah, mantap. Oke sahabat Sara, paginya yang belum sarapan, sarapan dulu. Yang sudah mulai sibuk sekali, semangat semuanya. Baik yang aktivitas di luar ruangan, di ruangan ya, atau mungkin di pasar, jualan, jualan apapun itu, semoga berkah barokah hari Jumat ini ya. Terus kemudian ada juga yang mungkin ngajar, ada yang di tenaga medis, instansi pemerintahan, karyawan swasta. Terus ada juga yang mungkin yang nyupir, yang ngojek ya, ada yang jualan di pinggir jalan, terus kemudian ada juga yang ke kebun, ke sawah ya, terus ada juga yang di bangunan, terus kemudian ada juga yang di mana lagi nih yang belum kesebut. Ibu-ibu ya yang mungkin bekerja dari rumah saja, pokoknya semuanya sehat, semangat, waras, selamat, amin. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan pekerjaannya, dibukakan pintu rezekinya dari arah manapun ya. Hidupnya penuh keberkahan dan juga kelimpahan, dan semoga keluarganya selalu harmonis. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, dan sahabat Setara yang mau bergabung tentunya di 08223110070, di 08223110070. Di acara DPS ini dengan disponsori lah produk dari PT Denatur, yaitu ada Vitamas solusi kesehatan untuk mata, terbuat dari bahan herbal alami. Yang dimana Vitama ini menjadi solusi ya sahabat, saat sahabat Setara mungkin memiliki keluhan penyakit pada mata. Ya mungkin matanya kemerahan, berair, suka perih, glaukoma, minus, silinder ya. Atau matanya suka burem, suka gak nyaman, gampang iritasi, apalagi di musim. Di musim kemarau seperti sekarang ini tentunya banyak polusi udara ya, banyak debu-debu yang kebawa angin dan secara tidak sadar seringkali hinggap di mata kita ya. Dan itu tentunya bakal mengganggu sekali ya sahabat Setara. Terus juga yang mungkin sering motoran di luar tanpa pengaman kacamata ya. Terus kemudian yang terbiasa kerja di depan layar monitor atau mainan gadget seharian ya, karena mungkin berjualan melalui handphone dan lain sebagainya. Nah tentunya sinar biru atau sinar radiasi ini juga tidak bagus untuk mata sahabat Setara, dan efeknya memang tidak langsung tapi biasanya dalam jangka panjang. Makanya tugas sahabat Setara selalu jaga kesehatan matanya dengan satu, menjaga pola hidup yang sehat, terus kemudian memberikan multivitamin alami, menutrisi mata ya, supaya tidak kekurangan nutrisi, jadi tidak mudah terserang penyakit karena dia aman ya, ternutrisi dengan baik, tentunya dengan rutin konsumsi Vitamas setiap hari. Sudah tersedia di setiap apoteknya untuk kawasan Banjarnegara Purbalingga sudah ada. Kalau yang mau pembelian melalui online bisa pakai sistem COD, COD akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Oke sahabat Setara, lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung. Tapi yang bergabung melalui telepon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke baik Bapak Sodi, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Minta lagu apa nih Pak?
1: Sudah lama ditunggu-tunggu ya.
0: Kenapa?
1: Sudah lama nunggu-nunggu Mbak Uni siaran.
0: Oh Uninya selalu siaran setiap hari, kecuali kemarin Uninya libur.
1: Iya, berapa hari sih gak siaran sih?
0: Baru kemarin yang pasti, satu maksudnya hari. Kayaknya Bapak Sodik ya, deh yang gak stay tune di 93,4. Karena kemarinnya Uni tuh siaran, kecuali hari
1: mungkin Kamis. Mungkin pas akhir-akhir kan dengerin kayaknya.
0: Ah iya bisa jadi ya. Jadi bukan Uninya yang lama, tapi Bapak Sodiknya yang gak stay.
1: Kayaknya iya kayaknya.
0: Oke minta lagu apa nih Pak Sodik?
1: Lagunya apa ya, Tangting itu ngasih lah ya.
0: Oke
1: okay,
0: siap.
1: Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Jumron, Bunda Wihanum, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mayzidan, Bu Mikultum, Mikulsum, Pak Pariyono, Pak Triyono, Kang Tuan, Sembilan, Yan Liste, Bang Dori, Pak Somadikasi, dan semuanya aja. Buat Pak Uni, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Tetap semangat pokoknya lah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang baik kembali untuk Bapak Sadiq nih.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa. Oke, ada Bapak Sadiq yang sudah bergabung melalui telepon. Dan kita lanjut dengan sahabat setara yang lainnya yang sudah bergabung melalui atensi. Ya, sahabat setara di sini ada dari Mbak Yanti yang sudah bergabung paling gasik sekali ini. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta tembangnya Hong Kong Kediri dari Sinta Arsinta Fet Arya Gali. Baik. Dan untuk salahnya buat semua pendengar setara Banjargara, buat Mbak Uninya matur suwun. Sami-sami. Kemudian ada Kia Lesti di belakangnya nih. Assalamualaikum Mbak Uni, salam di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi sobat setara Banjargara. Kia Lesti hadir dari BNC Banjarsari Nusawung Cilacap ya ini. Request lagunya Ijuk dari Selvia Ma. Salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon Maizi dan Mbak Aisyah Bunda Umi Koltum. Ada Ibu Siti KDM. Wah, ini bukan Kang Deddy Mulyadi ya. Ada Mas Rituan, Roni Alexa, Pak Sodi, Pak Senvilen, Juragan Pantun dari Pakistan dan semua fans DPS di mana saja berada. Ini Juragan Pantun dari Pakistan udah lama gak kelihatan ya. Dan buat baunya sehat-sehat selalu ya Mbak. Salam Jumat berkah dan terima kasih. Sama-sama, amin ya. Salam Jumat berkah juga untuk Kian Leste di Banjarsari Dusawung Cilacap. Sahabat setara cukup dulu ya, kita nikmati lagunya dulu untuk tensi yang lain Uni sapa di sesi selanjutnya. Kita mulai putarkan lagu dari Mbak Yanti, ada Kian Lesti dan juga ada dari Pak Sodik. Kita mulai dari Hong Kong Kediri, Sinta Arsinta Fet Arya Galis ya Pak Digi, bye.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Masih perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni, tentunya masih di DPS yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 10. Dan tentunya dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habut Obat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Jika engkau dapat melihat rahmat di balik sakitmu, maka penyakit itu sendiri adalah kesembuhan. Dari Jalaluddin Rumi, seorang penyair yang tumbuh di budaya Persia Iran klasik. Ungkapan yang dinisbatkan beliau mengajak kita melihat sakit dari sudut pandang yang berbeda. Sakit memang terasa sebagai penderitaan, tetapi di baliknya terkadang ada sesuatu yang sedang Allah ajarkan. Tentang kesabaran, tentang kelemahan manusia, tentang berharganya kesehatan ya, atau tentang hati yang selama ini terlalu sibuk mengejar dunia. Namun menemukan rahmat di balik sakit bukan berarti kita harus menganggap sakit itu sebagai sesuatu yang menyenangkan ya sahabat setara, atau malah menolak pengobatan. Karena kesembuhan tetap perlu diusahakan dengan berobat, menjaga tubuh, meminta bantuan ya, dan beristirahat adalah bagian dari ikhtiar. Tapi yang berubah adalah cara kita memandang ujian tersebut. Bukan hanya sebagai sesuatu yang harus segera dihilangkan, tetapi juga sebagai kesempatan nih untuk mendekat lebih lagi kepada Allah. Karena terkadang dengan sakit itu bisa membuat seseorang tuh berhenti ya sahabat setara dari kesibukan yang selama ini nih membuatnya lupa kepada dirinya sendiri. Jadi agak zalim ya. Terus kemudian dari sakit itu mulai lebih banyak berdoa, mengingat keluarga, menghargai hal-hal sederhana ya. Dan dengan sakit itu menyadari bahwa kesehatan yang dulu dianggap biasa ini ternyata merupakan nikmat yang sangat luar biasa ya. Terus dalam keadaan seperti ini dari rasa sakit itu menjadi jalan menuju kesadaran. Dan Allah pun berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Dan tentunya dari ayat tersebut kita tidak selalu mengetahui hikmah dari sebuah ujian ketika sedang menjalani ya sahabat setara. Karena mungkin kalau sedang menjalaninya tuh hanya yang dirasa adalah sedih, berat, dan pokoknya banyak-banyak gak enaknya. Jadi karena itu tawakal bukan berarti menyangkal rasa sakit, tetapi percaya bahwa Allah tidak menyia-nyiakan kesabaran dan ikhtiar dari seorang hamba. Dan tentunya finalnya sahabat setara, mungkin kesembuhan ini tidak selalu berarti tubuh kembali seperti sebelum sakit. Kadang kesembuhan juga berarti hati menjadi lebih dekat kepada Allah, jiwa menjadi

dengan sahabat setara yang sedang berikhtiar ya, bertawakal mendekat diri kepada Allah karena meminta kesembuhan, meminta diringankan penyakitnya. Mungkin dari situ sahabat setara bisa menyadari bahwa hal-hal kecil yang selama ini diabaikan, selama ini jarang kita syukuri, ternyata itu adalah hal yang sangat luar biasa yang ingin kita dapatkan kembali setelah kita tidak merasakan itu semua. Oke sahabat setara, dan lanjut yang sudah bergabung kita sapa. Untuk yang mau bergabung tentunya di 0822 31 1070. Ada di Mama Aisyah dan di Pasar Senggol. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah hadir lagi mau request lagu Cinta Merah Jambu. Untuk selanjutnya buat Pak Pariyono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Simon, Pak Daryono, Mas Prasetyo, Mas Jamal, Mas Jumadi, Mas Sodik, Mbak Alaska, ada Pak Sukro, Ki Bejo, Pak Kasmuri, Kang Rituan, Mas Dimas, Mas Somadi Kasih, Sanfilan, Kian Leste, Braling Saputra, Om Toto, Bang Dori, Bang Toyib, dan untuk semua sahabat Sara Banjarnegara. Mbak-mbak ini selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama Mama Aisyah. Ada Mbak Alaska, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Mbak Mela, sehat selalu Nggi, amin. Ini Uni, belum sama Mela, Melanya nanti ya. Besok ya Pak. Gabung lagi Mbak di Dangdut Pasar Senggol untuk rikas lagu Rela Kau Tinggalkan Aku dari Tasya Rosmala Fat Ageng Music. Terputar buat semua sahabat setara Banjarnegara selalu di hati. Selamat beraktivitas buat Mbak Melanya metugas. Bahagia selalu dan terima kasih sama-sama. Pak Heri, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Saya Heri Banyumas, request sopir truk Bojone Ayu. Aduh, ini tuh lagu kesukaan dari Pak Heri sepertinya ya. Dan kemudian salamnya buat Mbak Aisyah dan semuanya. Dan lanjut ada Isna di Kebumen. Pagi, assalamualaikum Kak. Pagi, waalaikumsalam. Minta tembangnya Gilga yang apa aja boleh. Salamnya buat semua semangat pagi, semangat buat kakak sehat selalu dan tak tunggu tembangnya. Oke. Kita nikmati dulu lagunya ya sahabat setara. Untuk yang lain dilanjut sesi berikutnya ada Cinta Merah Jambu, siap untuk dinikmati.

0: Susu udah, sayur udah, daging cukup ah. Apa yang kurang ya?
1: Kenapa istriku sayang? Kok di depan makanan kayak bingung gitu? Ada yang salah?
0: Salah sih kayaknya enggak deh, Pak. Tapi ada yang kurang.
1: Apa yang kurang sih? Oh, belum ada yang warna kuning nih di meja.
0: Kuning? Oh iya, habutop. Ya ampun kan, mamah bilang juga apa? Ada yang kelupaan.
1: Awas, jangan sampai lupa. Meskipun pola makan kita udah baik dan teratur, tetap kan kita butuh suplemen makanan tambahan buat menambah daya tahan tubuh kita, ya habutop satu-satunya.
0: Betul, Pak. Apalagi kandungan bahan-bahan aluminium baik untuk berbagai macam penyakit, apalagi menguatkan imun.
1: Nah, makanya jangan lupa 3 kali sehari 2 kapsul habutop.
0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

Terima kasih masih di 93,4 Sarani Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya. Masih di DPS yang menemani sahabat Setara hingga pukul 10. Tidak nyangka sahabat Setara sudah di 9.54, cepat banget waktunya ya. Dan masih banyak lagu-lagu yang belum terputarkan. Ada tensi sahabat Setara juga yang belum semua diputarkan. Dengan sisa waktu yang ada, masih dengan disponsori Levitama, Uni lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung. Walaupun mungkin lagunya tidak bisa terputarkan semua, tapi setidaknya salam-salam bisa tersampaikan. Di sini ada Mbak Yuni di Banjarnegara. Oh, ini dihapus pesannya. Oke, baiklah ya. Kemudian lanjut di belakangnya dari Syukur di Pasuruan. Assalamualaikum Mbak Uni yang cantik jelita, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Syukur. Aku mau request Lintang Asmara dari Arya Galih dan terima kasih. Sama-sama baik, nanti diputar ya untuk Arya Galihnya sebagai penutup di acara DPS. Ibu Dewi Hotinya, Assalamualaikum Mbak Uni, Waalaikumsalam, ikut gabung di Dangdut Pasar Senggol. Salam-salam buat semua aja pendengar setia Setara Banjar FM. Lagunya Cincin Putih dari Caca Handika. Buat Mbak Uni sehat-sehat, tetap semangat dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Mohon maaf ya Bun, gak bisa terputar karena ternyata waktunya yang tidak cukup ya. Kemudian di belakangnya lanjut, Assalamualaikum Mbak Uni, Waalaikumsalam, mudah-mudahan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Doa yang baik kembali untuk Khalid ya. Dari Ahmad Khalid di Pemalang, lagunya dong dari Bang Haji Kamarau. Dan salamnya untuk semuanya juga buat anak-anakku Brebes sana, mudah-mudahan pada sehat, rajin-rajin belajar, semoga semangat dalam kerja dan kuliahnya, amin. Makasih Mbak Uni, wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali ya untuk beberapa lagu yang tidak bisa terputar karena waktunya sudah tidak cukup. Dan untuk sahabat Setara yang masih stay di 93,4, kita lanjut nikmati lagu-lagu yang sudah Uni siapkan. Tentunya ini menjadi lagu terakhir kan di sesi kali ini, juga izin pamit ya sahabat Setara karena sudah di penghujung acara. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini masih sama Uni di acara Campur Sari. Sempuket Melaketaka, Jus Margadas, Keranyas, Keranyas. Untuk sahabat Setara jangan lupa rutin konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata dan juga habutam untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Yang sudah mulai beraktivitas, semangat ya semuanya. Dan Uni tutup acara DPS pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

0: hoop, dar hoop, on dar, money hoop, hoop ya, hoop, aduh money hoop ya, hoop, oh, you mau kayo, motor wis moni nek kaya diesel sawah kok sing mau muter-muter golek di alamat sing bener nang ndi ndelen sing bener nang ndi aku mbonceng Vespa kempole suwe-suwe dadi geseng kaya iwak ayam ke wah kon mo
1: sabar Jun sabar Jun sabar
0: sabar kepi ben perengasane beli kesel apa tertinggring nang motor Vespa yeh kebulen bulak aku raine klopot oli kabeh
1: ya, sabar delat maning anjuk delat maning
0: sedelat kepi ben ya dong pan golek siapa sing mau mubeng kaya bong emis dina Jumat ya mo golek siapa
1: sabar Kyun golek di kanca Facebook
0: dasar kucing garong ngerti yang udak-udak bocah nang Facebook ta aku ora bakal dijak gelem
1: Jun lah tulung aku sabisan ke bol
0: elah tutur nakol adam kon udak-udak bocah wadon nang Facebook
1: Jun aja tuturan Jun abisan baik kita lebih aku ora ban maning-maning Jun
0: Raimu dasar, Rai bedogan kon mau temenan. Yo ya. Arane siapa buat saya? Ngelain Facebook arane siapa?
1: Iya, Kyun.
0: Iya, siapa? Ngelain siapa arane?
1: Abar aja ngentak-ngentak aja kue.
0: Siapa? Ngelain siapa?
1: Iya, ya. Endang selalu saja mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang maksudnya hilang
1: yakin bener hilang bisa jontak
0: wes tentang berendang coba diinbok
1: aja seru Kyun takin bok halo ayang Endang aku wis tekan daerah kon yang
0: Ayang, nasmu peang.
1: Kyun, laduh. Kyun, melepuk ya Kyun. Si Endang melepuk ya Kyun. Balas Kyun.
0: Balas diwaca. Ajak kikak. Baik kayak udah lanang. Diwaca. Balasannya kayak apa?
1: Iya, mas. Sing ana gapurane. Terus peang lurus kiro-kiro selawe meter. Ana oma gedung tingkat apik. Cete warna coklat belendok kisi ngono mobile mas kueh bales umay sing cete coklat belendok yun sing mobile ake yun coba yun yuk yun tak keselat dulu yun
0: hari nyelap Vespa ajak ajaran seneng protol doglengane nuntun kon
1: nuntun ya bareng aku
0: suara dor nuntun bareng kon sing nuntun aku tetep bonceng ya
1: lah Kyun kaya kue bayang jadi masalah Kyun kaya mesti umai kaya inbox maning Mas Momo wis anjuk.
0: Apa ndur arane warmu dadi Momo? Momo.
1: Wis Kyun, lah iki aku tak inbox maning wis anjuk omae iki wis tekan omae cet coklat blendok ya omae iki bener ge mobil runtung-runtung kaya pan sarahan.
0: Lagune ndur. Motor bebas pas nalpote pasangan kang ngundange ayang-ayangan.
1: Kyun, balas maning Kyun. Glembusung.
0: Diwaca.
1: Kyun. Balasannya. Dudu Mas Momo, kui umai tukang jahit.
0: Puas.
1: Tak tuduh guna. Sekat tukang jahit mau lurus wae mas. Engko bar jembatan ketemu omah tulisane jual gula pasir eceran.
0: Kue tahu mae Adam Momo. Hurakon. Singana jual gula pasir eceran mae Adam.
1: aja ora-ora kinti. Aku dreg-dreg kok yun, aku dreg-dreg kok yun.
0: Alah.
1: Yun. Dih, kontak ayong. Ya Allah. Ngatulik yun. Sing ana tulisan jual gula pasir eceran, gue mesti umai ayang endang bener. Coba yun, kim bales maning beli yun.
0: Ayang-ayang apa, peyang?
1: Tuh yun, bales maning. Bales yun.
0: Beli ngerti.
1: Bales maning. Gue duduk omahku, Mas Momo. Tapi jenengan weruh tulisan gula pasir eceran, ya kowe warung sembako. Kik. Kemulu bae sih.
0: Puas.
1: Ana dugane, Mas Momo empean menggok nengen wae. Terus ketemu kuburan, lah ngarepe kuburan kuwi, ya Allah.
0: Ora kesurupan maning, Bu, lho.
1: Jun.
0: Ora panen-panen.
1: Den, lah jun dia jam den, jun lah.
0: Kue umai jarane nang ngarepe kuburan, berarti ora panen-panen.
1: Jun,
0: ora panen-panen.
1: Den, jun lah, aja den. Yun, kena balesannya, ana balesannya, maning ana balesannya.
0: Kontak dasar mo, rainging soran kon mo, temenan. Bajane konan belacan yora, ngaku kon. Bajane eben isin, kansane paham, dibloki kabeh, eben temenan drewekan leluasa nang Facebook. Dasar rai copet kon,
1: esen
0: mending rai penculik. Ben coleng kon kamu.
1: Bales maning yun.
0: Dijelang. Terus mambu kembang ora balesane.
1: Jun. Oh, aku temu segunte. Balas maning ya Jun. Kuwi gerbang kuburan, Mas Momo. Empean ojo mlebu. Empean menggok kiri wae. Mengko weruh peternakan alias kandang ayam gede. Oh, nang kono Jun. Balas maning ya, Jun. Delat Jun, balas maning.
0: Orang ngerti, aku orang ngerti, ndur beli paham aku.
1: Balas maning Jun ya. Kue umai yayang endang nang peternakan ayam.
0: Aku orang melu-melu mau.
1: Jun, balas maning Jun. Langsung tak karani umai nang peternakan ayam, balas Jun. Aku duduk pitik, Mas Momo. Kue isih lurus terus. Aku umai orang nang peternakan ayam. Lurus. Engko ketemu alas.
0: Hurrah kon, berani ketek weh, mesti yayang endang ketek. Hurrah kondor.
1: Balas maning. Ya, omai yayang endang alas ya. Tanda tanya ke, wis kirim maning.
0: Bong ketek ya neng alas.
1: Jun. Cuma lu malu.
0: Duduk nabe inbok-inbokan, ampe bengi inbok-inbokan yang bengi.
1: Balas maning Jun. Ya, yeah, aku udu monyet, Mas Momo, empean lewat alas lurus, terus mongko ketemu masjid. Lah kuwe jejere masjid kuwi.
0: Dudugna bae ndor nganti HP cinane kon jeblug. Aku kesel ki nang dalan, kesel sih mau bonceng Vespa.
1: Dudugna inbok-inbokan. Yen yo bedugal kok mau kali wong dubung-bung nang ngoteli tak inbok maning yo tak inbok maning. Ge ayang Momo rada dugal, yayang endang.
0: Alah. Tukal, balas ya yayang-yayangan. Udah sari belacan gak kucing garong. Elah, pertama waduh sekawinannya boro-boro. Dor.
1: Delat, Takin box sedelat. Ye, yayang endang. Pisan maning ngomong udu omai maning tak santet tenan. Mas Momo kayong dugal maning dudu umai, maning dudu umai.
0: Rengasane nyantet orang ngomong duit apa ndor? Ndor, kondor.
1: Balas maning yun.
0: Wacan ndor, idep-idep karo latihan macan.
1: Kek yun, tak wacan maning inboke kek yun. Kik.
0: Nang gemujune ngeri, Ndor.
1: Ki memang gemuyu alay kyun. Jaman saya gemuyu ki modele kaya kiye kaya tias tegal. Mesti gemujune kik kaya kue kyun sukon meneng ge. Keh kyun. Kik. Mas Momo empean dadi wong kok nesuan. Iyo, kui umahku, kui selurus ae, ngkono masjid. Yo sebelah burine masjid kui umahku, oke. Tertanda Yayang Endang. Kita kan bener, Kyun. Kita kan bener, Kyun. Yuk, Kyun. Yuk, cabut, Kyun. Cabut langsung. Bus, cepet, Kyun. Cepet, Kyun.
0: Ya Allah, aku durung numpak, Dor. Aku durung numpak ketinggalan main cabut bain, Dor. Hei, Kondor.
1: Sorry, Kyun. Ya Allah. Saking senenge Kyun pan ketemu karo Yayang Endang.
0: Yayang, gak semu peyang. Nyung durung numpak, yo, Kondor.
1: Ke masjid ge, madep ngetan.
0: Masjid ya madep ngetan, Dor. Masjid madep ngetan.
1: Ya, masjid Kyun. Ke mbune masjid umai ake Kyun. Umai ake.
0: Janjinge kabeh bawis, Dor. Nganggo helm ekian, kowe dudu umai dipentung ora kerasa nganggo helm.
1: Hus. Pentungi wono. Masalah Kyun, gua takin bok maning.
0: Kon kalah HP Cina neng kok, gua inbokan terus jeblug temenan dor.
1: Ya apa ya, bismu alap ikian HP Cina neng.
0: Dasar kontor.
1: Sabar Kyun, kon kok pokoknya deleng aku pacaran. Aja iri sabar wis. Warmo.
0: Ya paham, warmo kondor.
1: Oh macam ini kondor lu. Dia dong dengar apa Yayang Endang. Aja ini kondor.
0: Sungkan tetep kondor.
1: Wah kue Kyun. Takin bok maning ya. Delat.

0: Biasanya wis cuaca.
1: Iya, oke oke Jun. Maklum saking senenge Jun. Oke Jun. Mas Momo umah sing cat kuning madep ngalor. Ya wis mlebu bae. Rono wong ana simbok. Kok kwekyun. Kwekyun kok kon mlebu bae macet kuning kowe. Tapi bisane simboke sing kon nemoni ya. Jun, pit pit Jun.
0: Ndak kon. Jangan-jangan wong nyai-nyai final Facebook ndor. Kenalane kon kowe, temenan.
1: Dudu ya. Fotone ayu kok Jun. Beli mungkin nyai-nyai arane Bu Endang selalu jajah mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang ya.
1: Yang Endang sayang seorang loh, kok malah simbokmu yang konemoni lah kowe. Yayang Endang lagi belanja apalagi maring salon apa masih di tempat kerja kirim.
0: Aku ora melu-melu pokoke ndur. Aku tah makmum bae, temenan aku ora melu-melu.
1: Nah, balas si manikyun. Balas si manikyun.
0: Monine pi bendor.
1: Subhanallah. Kyun, kan ini tadi kaya kaya kyun. Pi bendor kyun. Ya Allah, Gusti. Pi bendor kyun. Tak wajah kyun.
0: Bisa nih gemoyun.
1: Aku duduk gemoyun. Aku lagi sedek, Yon. Aku lagi sedek. Duduk gemoyun. Ya Allah, Gusti Pangeran, kyun.
0: Bisa nih nangis, mau kekak-kekak. Kanan dongan apa? Kepipin balasannya mau nipipin, balasannya mau nipipin.
1: Jebule jen umay tak memang benar, Kyun. Umay benar.
0: Lah, si orang benar apa?
1: Bocah esin dengan Saudi. Jadi TKW, Kyun. Ya Allah, Gusti. Ajo teman.
0: Puas.
2: Ditunggu tetap ora punjul bre kurang nang Sananta FM.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancaniati di 93,4 Stara Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang. Stay pada Podcast Radio Banjarnegara. 3:14 sahabat Setara. Terus yang badai bergabung kalian uni kangge request tebang-tebang campur resari. Langsung mohon bergabung gih wonten 08 loro loro 31 070 wonten 08 loro loro 31 070. Dipun sponsori kalian produk saking PT Donatur, wonten Habut Obat Herbal Ramon Arab sing paling ngetop, lan juga Vitama solusi kesehatan kangge mata. Sahabat Ibu Bika, kalian setunggal tembang Ayu Adine kangge ngancani sahabat Setara wonten siang niki nggih kangge tembang pembuka. Sambil lenggo sahabat Setara bergabung, uni putar ke tembang rumiyin. Uni badhe ngelirakan kalian teng mriki judulipun Minah. Wonten sing ngertos tembang Minah sahabat Setara, alah-alah tembangipun niki tembang Dedi Pitak nggih sahabat Setara. Dados sagentipun kelirakan mawon sambil nenggo sahabat Setara sing badhe bergabung wonten acaranipun campur sari.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, lihat aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Habu Top? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Habu Top itu mengandung temulawak dan daun kelor yang pastinya bikin nafsu makan kita oke dan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore nih, belum sampai rumah juga.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipo.

Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Sahabat sarang ancane itu jam kali welas mangke, nggawe ademe ati walaupun cuacane panas nggih sahabat setara. Tapi semoga panasnya hari ini itu tetap membawa keberkahan. Pemalih wonten dinten Jumat nggih. Lan kangge kaum bapak-bapak ampun supir, hari ini hari Jumat jadi pada salat Jumat tentunya nggih. Lan wonten acara nipun campur sari niki tiba sponsor kalian Habotop kangge sahabat saram pun supaya rutin konsumsi Habotop kangge menjaga imun tubuh supaya mboten gampang doyong nggih. Lan tentunya rutin kangge menjaga kesehatan dan juga bisa kangge ikhtiar pengobatan. Habotop saya sabar ber-BPOM lan bersertifikat halal. Lan sabo tersedia di setiap apotik. Lan tersedia juga di akun TikTok Setara Radio Banjar Negara. Oke sahabat Setara sembari bergabung tentunya wonten 08:00 telu siji 07:30 wonten 08:00 telu siji 07:30. Saya sabar bergabung siap. Yo, mugi-mugi nggih sahabat Setara. Kita mulai saking Mbak Yanti.

Wonten bilungan seperti biasa, Mbak Yanti ini menjadi selalu yang paling gasik nge, bergabung di setiap acara di Star Radio Banjarnek. Sekarang siang Mbak Uni, siang Ogi. Hadir malih nyuwun tembangnya alun-alun nganjuk utawi kanggo Riko. Salame kangge Pak Somadikasi, Pak Heri, Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Kang Ridwan, Pak Ska, Mas Enfilan, Pak Biniwan Braling, Saputra Kian Leste, Pak Pariyono, Pak Daryono. Lajeng wonten Pak Suprayito, Pak Sodik lan sedaya pandemen Stara Bajar Negara, kangge Mbak Uni matur suwun. Enggih, sami-sami Mbak Yanti. Mama Aisyah, Syapur Sari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, segen siang Mbak Uni, siang Ugi. Niki Mama Aisyah hadir malih badhe nyuwun tembange alun tiap acaranipun Stara Radio Banjar Negara. Tawa ingin pun wonton saking Prasetyo, saking Bilungan Kelampok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir male. Badi nyuwun sekar kalah saking Niken Salindri. Waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi, Mbak. Tansah pinaringan sehat, nggih, amin, amin, amin. Mbak Alaska Cipari Cilaca badi nderek gabung teng Campur Sari Stara Banjar Gara. Badi nyuwun sekaripun tangi seati saking Didi Kempot. Mama ya, Mama Binta, Mama Ayu Stara Banjar Gara sugeng siang, sugeng midhangetaken. Kakek Mbak Uni sugeng ngayahi tugas, lan matur suwun. Nggih, sami-sami, Mbak. Sekap rumiyin ge, tipun kriyeraken tembangipun mangke tipun lanjut wonten sesi selanjutnya kangge atensi sanasipun ge. Wonten Mama Pelangi, Pak Heri, Kian Lesti, Pak Daryono, wonten Mbak Eka juga sing sampun bergabung dan mangke siap tipun sapa-sapa. Alun-alun nganjuk, siap tipun ge.

0: Nah, lagu ini lagi pas kanggo mantene.
1: Pas. Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
3: Oke.
2: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
3: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
2: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
3: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
2: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
3: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
2: Pusing ya?
3: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
2: Tensinya tinggi ya.
3: Okay.
2: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
3: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
2: Ada
3: setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutop, jenek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
2: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
3: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
2: Botol yang besar ya?
3: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
2: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
3: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
2: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
3: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
2: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
3: Amin, gih. Terima kasih juga Mas.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga,

0: Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candi Wulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari. Dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan, nomor 18, Larangan, Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Iya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Baya Perempatan, Wambi, Banjar Negara.

Menteri Sosial Sri Sawatul Kompapat Radio Banjarnegara selalu ningati. Tentunya tasaruk ini wonten acara ini pun campur saring ya. Saya buket belakataka jas bargada sekeranyas. Lan tentunya sahabat tasara wonten acara campur saring ini sampai berjalan ting jam 11:15. Kalian teman-teman saking requestipun sahabat tasara beberapa sampun dipun gelirakan. Lan tentunya tasih dipun sponsori kalian Habutop, obat herbal Ramuan Arab sing paling ngetop. Kaget saya sahabat setara, saya sahabat aktivitas, semoga diberikan kelancaran bapak-bapak yang mungkin sebentar lagi bersiap-siap untuk berangkat Jumatan gih. Napa jam sementer mungkin sampun bersiap-siap. Bisa break sebentar nih sahabat setara dari segala aktivitas, karena untuk kaum bapak-bapak salat Jumat itu hukumnya wajib, jadi harus berangkat ya kan, eman-eman. Karena di dunia ini apa yang mau dikejar ya sahabat setara kalau bukan untuk akhir.

0: Oke lan kangge sahabat setara sing badhe bergabung kalian undi tentu wonten 08 8 3 1 7 7 8 wonten 08 8 3 1 7 7 8 sing sampun bergabung badhe undi sapa nggih ten mriki enten sing bergabung melalui telepon wonten saking Ibu Mines di Purbalingga. Assalamualaikum Habu Top. Bun.
1: Bunda minta lagune Lola Yar.
0: Lagune sinten?
1: Ya siapa lah terserah Mbak Uni, ceweknya boleh lah.
0: Oke, baik.

0: Kabupaten Plon. Terus cuma dikasih Kertanegara semuanya.
1: Oke.
0: Terus kan enak. Oh. Enggak dikasih muda.

0: fansnya Ibu Minas tuh kayaknya orangnya nih
1: adanya. Pasang pulang Mbak Yanti, Mbak Titin Warsani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hanum, Mama Siva, Mbak Iha, Mbak Tini, Percuma Dewa, sama Dekasi, Mas Dimas, Mas Bipan, Mas Sodik, Mas Sendilan, Bang Dori, Pak Kasmuri, Wes, buat Mbak Uninya terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur, bareng.
0: Angge.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu banget si emput-emput ya. Oke, sahabat Estara lanjut nih menyapa sek bergabung melalui tensi sabriki wonten saking Mama Pelangi. Sabar bergabung kalian uni wonten acara nih pucapor sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang no cantik uni. Siang Oki Bunda. Mama Pelangi hadir nyuwun sakaripun wuyung saking mantos siap mangke tibur glier kangge Mama Pelangi yang cantik jelita. Salam-salamipun kangge Mbak Yanti Bilungan, Pak Prasetyo Bilungan, ugi Pak Sodi, Pak Daryono, Bang Dori, Bedaling Saputra, Mbak Dewi Sinten ingkang wau kintu salam. Oh, Mbak Dewi Khotijah nggih. Turin nami panjangnya kirang paham. Lajeng wonten Pak Sukra, Pak Surita lan sedaya kemawon kagungan cantik sugeng ayatu kasih ya pun. Kemudian wonten Pak Heri tengwingkingipun. Assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam Pak Heri yang baik. Requestnya Masjid Agung Darussalam dan ayo menjalankan salat Jumat yang menjalankan. Oke, Heri Banyumas wassalam. Lanjut Jumat berkah. Waalaikumsalam. Selamat Jumatan Gi, kangge Bapak Heri. Lantung wingkingipun wonten saking Kian Lesti dari Banjarsari Nusa Wong Cilacap. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam hadir lagi dari BNC request lagu Kecanduan Narkoba saking Depi. Salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon, Maizi dan Bunda Mikolto, Mama Isya, Mas Ridwan, Pak Sodi, Pak Senvilan, Juragan Pantun dari Pakistan, Lajeng Wonten Mbak Putri dan semua fans CS atau Campur Sari. Di mana saja berada, buat baunya sehat-sehat selalu dan terima kasih. Sami-sami. Bapak Daryono wingkingipun assalamualaikum sekesia Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Uki fokus aktivitas nambe hadir sareng Mbak Uni wonten Campur Sari. Nyuwun sekaripun titip kangen. Salamipun kagem Pak Pariyono, Pak Hama, Mas Ridwan, Pak Sorito, Pak Kasmuri, Mbak Cemplon, Mama Pelangi, Mama Aisyah, Mbak Yanti, Make Bidan, ugi sobat Setara sedaya. Matur nuwun mugi dinten Jumat aktivitasnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut minggu pun waktu saking Mbak Eka Sriyani. Selamat pagi non Uni. Selamat siang non Uni, siang Ugi pun. Mbak Eka hadir mau titip salamnya buat Mikol Thomas Ridwan, Mbak Izi dan Bapak Zaitun, Mas Dimas, Mas Taat dan semua aja sahabat Sara lagunya Alun-Alun Baturaden. Tadi udah ada Alun-Alun Nganjuk, Alun-Alun Pacitan, saniki Alun-Alun Baturaden nggih. Bener-bener sahabat Sara diajak jalan-jalan ke semua Alun-Alun. Oke, lanjut mikir pun wonten saking Pak Heri. Sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi. Kepanggih malih kali kula Pak Heri Pliken. Badhe kirim kagem Pak Heri Banyumas salam kenal nggih. Ugi kagem pendengar Setara FM Banjarnegara. Sugeng siang sedaya. Tembange lali janjine kagem Mbak Uni matur suwun. Nggih, sami-sami Pak Heri. Dipun gelirakan nggih sahabat Setara tembang-tembangipun saking request sahabat Setara. Kita mulai saking judulipun Wuyung saking mantas.

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gaya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun,
1: dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Boro, dari Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822

0: 1, 1, 0, 0, 0, 7, 0. Sekali lagi, di 0822, 31, 1, 0, 0, 0, 7, 0.
1: Toko Herbal Wangi, beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia, beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

Matur suwun tasih sawetara Papa Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasarone wonten campur sari sing buket blakatake jus wargodes kranya-kranya. Sahabat Estara, wonten sesi niki sekaligus uni pamit gih karena ternyata sudah di penghujung acara sampai jam 11 lewat 56 menit. Mohon maaf kalau kurang maksimal selama menemani di acara campur sari. Semoga sahabat Estara selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan juga kenyamanan dan juga bahagia selalu gih. Lan mangke dipun kancani kalian suatu sahara nek mboten teng jam setunggal mungkin di jam 3 nggih sahabat Setara. Dan juga jangan lupa sahabat Setara selalu rutin konsumsi Habutop kangge menjaga imun tubuh dan juga bisa untuk proses pengobatan penyakit. Dan di tengah kesibukan sahabat Setara, mungkin banyak hal yang terjadi nih sahabat Setara, entah itu kelelahan, kecapean, emosi dan lain sebagainya. Tapi semoga sahabat Setara dimanapun tempat selalu dalam kondisi sadar ya, sesadar-sadarnya. Karena banyak sekarang di antara manusia ya, mereka dimanapun tempat kadang tidak menyadari bahwa mereka itu sedang di mana ya. Mungkin karena terlalu banyak melihat pencapaian orang lain atau mungkin terlalu banyak mengurusi hidup orang lain sampai banyak hal yang gak dia sadari di dalam hidupnya. Jadi untuk semua sahabat Setara, melihat kebahagiaan itu gak ya dari tiba, tapi kalau semisal melihat kebahagiaan orang lain atau menjadi rasa iri dan akhirnya menjadi pembanding ya untuk kehidupan sahabat Setara dengan orang tersebut, lebih baik dibatasi karena itu dalam hal apapun. Oke, dan itu saja. Terima kasih yang sudah membersamai Uni dari acara Teman Kenangan dari Pasar Senggol dan juga Campur Sari. Semoga semuanya terhibur. Untuk hilaf dan salahnya mungkin dalam berkata-kata atau dalam menyampaikan ya mungkin dalam berkata-kata, baik telepon gih ataupun Uni masuk dalam setiap sesi, mohon maaf sekali. Dan sahabat Sara, jangan lupa jaga kesehatan gih. Udah tutup acara Campur Sari wonten siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Bandung. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Pernegara. Selalu di hati.
1: Hal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
2: Biar semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal non Arab yang lagi ngetop.
0: Hip dan masyarakat. Inilah 13 Live.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi 02-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Sembilan puluh tiga.

0: Mah, rasa-rasanya Papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
1: Istighfar, Pa. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi Habuto, Pa. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai penyakit, Pa. Asal Papa rutin minumnya.
0: Iya, Mah. Tapi emang Mama gak bosan lihat Papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, Pa. Mama akan selalu setia menemani Papa sampai akhir hayat Mama. Papa kan cinta sejatinya Mama.
2: Ren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Habutop, yang bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan kiri stroke, kolesterol, TBC, dan sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 080070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat nomor 32A Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Karanegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan.

0: untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
0: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliongan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Apotek Apami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Dul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau Depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop.
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjar Negara. Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan?

0: call center kami?
1: Apotek-apotek berikut ini di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis Lingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10
1: ekor? 1, 2, 3, 4, 5. Ada apa sih sama penglihatan?
0: Baik, perasaan Bapak jadi suka kurang fokus.
1: Namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum vitamin, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, terapi, tabu.
0: Kita ikhtiar ya, Bu ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata, mata infeksi mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Mendapatkan tulis ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Tapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susu.

RW1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Nasari Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karang Moncol, Purbalingga. 93,4

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para penanya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Keagenan? Hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma. Beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro. Beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Udah mau berangkat, Pak?
1: Udah nih, Ma.
0: Gak ada yang lupa nih.
1: Bekal udah. Uang saku udah. Kunci motor oke, dompet, tas, udah semua kok.
0: Habu topnya?
1: Masya Allah, iya. Hampir papa lupa.
0: Hampir apanya? Emang udah lupa. Gimana sih, Pak? Jangan sampai lupa dan lalai atuh minum habu topnya. Ini juga sebagai tanda syukur kita udah diberi kesehatan. Jadi harus di... Apalagi akhir bulan kayak gini, papa belum pulang malam. Nah, kurang. Makan juga nggak tahu tuh. Pak,
1: nanti papa beli habu top yang kecil satu ya.
0: Kan itu juga masih ada, Pak. Bahkan mama udah nyetok satu botol besar.
1: Buat papa simpen di kantor. Biar papa di kantor selalu minum rutin.
2: Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di...

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan hasil Habutop ini. Mungkin bisa
2: Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga. Terutama saya juga suka olahraga herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering les lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergi.
1: Atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul Latif.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat Pional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Wonosobo dari Banjarnegara, Tan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa?
2: Kebetulan gini Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi, kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini Pak, botol ini.
1: Baik, gitu, ya. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa. Pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini Pak.
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jangan lupa kasihnya terbaik dikerjakan.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Rumahnya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Sebete Suncang Indonesia.
5: Dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Apa itu, Bah?
1: Ini apa baru beli vitamin mata, Cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok Cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Hai, saya Ariel KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku, Habutong.

0: Arab yang lagi mau.
1: Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

यू, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau beli apa Pak Haji?
0: Biasa dong Bu Sari, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Habu Top. Masih adakah Bu?
1: Masih dong Pak Haji, bentar saya ambilin.
0: Yang besar sekalian Bu.
1: Oke. Ini Pak Habu Topnya. Ngomong-ngomong, perasaan baru minggu kemarin Pak Haji beli yang kecil.
0: Sudah habis Bu, awal-awalnya kan saya cuma coba-coba. Di usia sekarang perlu asupan makanan tambahan biar tetap fit. Nah, kebetulan nih ketemu sama Habu Top. Dan ternyata saya rasa badan saya makin enakan setelah minum Habu Top. Nih, pinggang aja yang tiap hari senut-senut, sekarang plong, gak pernah sakit lagi.
1: Alhamdulillah deh Pak Haji. Makanya sekarang saya juga harus mulai stok banyak-banyak Habu Topnya. Soalnya makin banyak yang udah ngerasain dan percaya khasiat Habu Top.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Sute Sara di sore hari ini, spesial di Beres Bebas Request. Sahabat Setara, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik semuanya ya, setelah sekian purnama ya kan. Suaranya Sute Sara tidak menyapa. Semoga kabarnya baik semuanya sahabat Setara ya. Dan tentunya dipersembahkan oleh Habuto Pramun Herbal Alam paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Bisa diikutkan ke Boy di 08-223-11070, di 08-223-11070 bareng Habutop ramuan herbal Arab paling top di Natur Indonesia. Asik. Damailah Palestina dari Haji Subro Al-Farisi. Siap. Ya sudah, dusel aja, langsung kita angkat aja ya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habutop.
1: Selamat sore, waalaikumsalam. Halo. Obat herbal ramuan Arab yang paling top-top markot, top pokok.
0: Oke, silakan Kang Jamal. Jemuah ke, jemuah keliwon ke.
1: Iya, Jumat berkah.
0: Jumat berkah, mudah-mudahan ya. Berkah barokah, turang-turang, ngersa umarik Mekah kayak gue. Ya.

0: Siap, sehat maksudnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, tabarakallah.
0: Apa pengur siaran kamu? Pelesiran pak?
1: Yo, pelesiran nizit mepe lah, jaziran poin lah.
0: Oke, kiri bojotnya bojo gue.
1: Oh, jan gue. Masa orang dina tok
0: ya? Orang gak ngundang ya?
1: Masa bojo orang dina tok ya orang marem ya? Aduh. Lagunya apa ki Kang Jamal?
0: Magadir.
1: Magadir.
0: Pokoknya gue lah.
1: Magadir ki Magadir sekarang siapa Magadir?
0: Ya nekora sing nek Magadir ya emang ada.
1: Magadir ya jauh ya. Ya, gua tak kelihatan sing asli ya.
0: Magadir. Ya, sekali-kali selawatan lah.
1: Magadir ya tuh selawat, Kang.
0: Apa sih gue?
1: Gue lagu adab, udah selawat.
0: Iya, bisa apa-apa lah.
1: Iya.
0: Salam-salame. Lo Mama Putri, Pak Bintang, Pak Pelangi, Pak Jemplon, Kang Jumadi, Selamat Dikasih, Kang Ridwan, Mimi Filan, Bang Zaitun, Mimi Kultum, Mimi Kulsum, terus yang tanding ini, Pak Ines, Mbak dan Ines. Semuanya aja yang selalu di hati.
1: Okay.
0: Spesial buat Kang Suti, selamat bertugas, sehat selalu, ceria selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Sebun ditunggu seminggu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kang Jamal di Merebet Purbalingga. Di belakangnya Allah selamat. Selamat sore Habu Top.
2: Waalaikumsalam Habu Top, apa terbara mana Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, Mbak Putri di Madiraja. Gimana kabarnya Mbak Putri?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Gimana maksudnya kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga di sini. Alhamdulillah.
2: Lagune
1: apa ge?
2: Jodohku.
1: Oke, siap kita puter ya.
2: Salamnya buat Mama Cidan, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Warsani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hanu, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pak Sumadi Kasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Codik, Pak Sodik, Mas Antilan, Bang Dori, Pak Asmuri, wis buat Mas Sutana. Terima kasih, semoga saya selalu panjang umur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jodohkunya dari siapa ini? Kayak di WA aja ya. Jodohku dari lagunya siapa gitu ya. Lagu dangdut apa lagu barat apa lagu campur sari apa lagu jazz apa lagu pop ya gue. Terima kasih yang sudah ikut bergabung dan ikut naik di sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke boyo yang di WA sama nomornya di 08223 11 1070, di 08223 11 1070, bareng Habu Top, ramuan herbal Arab paling ketop dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. You are the K-boy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir lagi gula Prasetyo saking Bilungan Kelampok, mau minta lagu Malang Denai, Malang Denai, Bamimpi. Kayaknya itu liriknya deh ya. Malang Denai, Bamimpi. Salam buat Mama Zidan, Mama Putri, Mama Aisyah, Bu Yanti, dan semua sahabat setara Radio Banjarnegara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Dan selamat sore. Selamat berkeboy. Di 93,4 setara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong Banjarnegara. Agen Apotek Asyari yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silah.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau...
1: Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone

0: 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggalwara yang beralamat di Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat CR di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Sebilah 3,4 setara Radio Banjarnegara di Beres Bebas Request bersama Sudesa Radio Boy di 08-223-11-1070 di 08-223-11-1070. Yang sudah bergabung, terima kasih dan selamat sore, selamat di Kepoy. Kepoy-kepoy di belakang. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
4: Jadi
3: Top, lamun
4: arep,
3: saya ingat
4: maksudnya gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik, yang tadi situ gimana kabarnya Mbak Mines?
4: Baik, sehat, alhamdulillah.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Mantap. Aku minta birunya rinduku ya.
3: Birunya rinduku.
4: Ya, piring Lula yang di adikku, yang di kelompok Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kucu, Mbak Cemplon, Mbak Runta, Mbak Mega, Mbak Eli. Jadi terus kumbang asmara tadi. Terus Pak Pini, terus Rigwan, semuanya saja.
3: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat bergeboy Ria di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Asil nih, cus. Terima kasih ya, bahagia selalu ya di situ pokoknya. Kita lanjut lagi, sahabat setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Sore juga. Hadir lagi dari Banjarnegara, perbatasan Kebumen. Request lagu SMS dari Siska Amanda. Siska Amanda SMS. Bukan Ria Melia ya. Bang SMS siapa ini bang? Bang amannya kok pakai sayang-sayang. Assalamualaikum buat Wong Lirong Kebumen, gaweh baik. Mas bersuta so matching just like this dari The Chainsmokers. Bisa dibeli mas bro. Oke om Toto. Oke boy di 93,4 Star Radio Banjarnegara.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Si Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama, gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: Dua botol.

0: Ya mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 00. Sekali lagi di handphone 0822 110 00. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat CO bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.

0: Ya ampun Liz, bikin kaget aja, kenapa sih?
1: Ya ampun, siang lagi paling serius. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, aku kan lagi iseng baca komposisi Habu. Terus sekalian cari di internet. Ternyata bukan kaleng-kaleng.
1: Emang apa aja komposisinya?
0: Nih, yang utama nih ya, ada habatu soda yang khasiatnya menekan kolesterol, menormalkan peredaran darah, dan lain-lain. Ditambah lagi nih ya, ada jahenya juga, temulawak dan kunyit, serta daun kelor.
1: Stop. Wah, bahan alami semua itu.
0: Iya dong, tanpa bahan kimia obat sejenis apapun, 100% alami.
1: Pantesan kamu tuh aku perhatiin selalu fit, terus sering banget minum Habutop. Khasiatnya bisa sebanyak itu ternyata.
0: Iya kan? Kan demi aktivitas juga supaya lancar. Minum Habutop harus gencar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Di 0822-311-10. Sekali lagi, di 0822-311-0070.
5: Agen Apotek It Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga.

yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

bersama kami. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Narkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen alamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh, Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik atau di apotek-apotek dan agen-agen
3: 0822-3110-007
4: Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Kecamatan Bobotsi, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada di Kecamatan Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari, Sugiri 24, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putan, Raya Du, R02, RW 02, Dusun 2 Tidu, Kecamatan Ban.
5: Kami juga melayani.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna
1: bahan herbal Vitamat
2: dari radio.
1: Sebelum
2: kita kabur, nih kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitamat di apotek atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitamat solusinya.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: Pur, tumben ronda malam ini kok diem mulu? Lagi sakit gigi apa?
1: No,
0: emang nanti malah tambah parah.
1: Itu dia Mas Den, ditambah istri saya selalu parno kalau ke rumah sakit.
0: Gini aja deh Pak, mumpung masih gejala dan belum terlambat nih, jadi kayak nginum jamu. Cuma bedanya Habutop ini dikemas secara modern berbentuk kapsul.
1: Oh, berarti untuk jangka panjang aman ya Mas Den?
0: Jelas aman Pak, udah halal, berbepom lagi. Aman buat segala keluhan kesehatan Pak Pur.
1: Wah, makasih banyak nih Mas Den. Saya jadi agak sedikit ada pencerahan buat kesembuhan istri saya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab mitol. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun

0: 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Vitama, Madu Fehmo, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart, Sukateja. Dan di Amar 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelum 1 Padamara.
1: Juga melayani pemesanan lewat atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor 0070.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habutung lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apakah juga keluhan
0: men pengguna Habutung?
2: Dapat pembutana negara apotek terdekat di daerah untuk konsultasi, informasi, dan ke...
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain.

0: agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
1: Ini loh Pak, Ibu bikin kue. Ikut. Ini komit.
0: Baru Bu, keren. Coba mana lihat resepnya?
1: Nih.
0: Masya Allah, 30 menit Ibu. Masa Ibu nggak bisa?
1: Apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Karena Buma, Betik, atau agen resmi informi
3: Kobar yang beralamat di Desa Sampang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

saatnya kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: unlimited gitu loh staminanya.
1: Fat, selain menjaga kesehatan, menambah stamina dan memperbaiki metabolisme, Habutop juga baik untuk berbagai macam penyakit, Mas Jali.
2: Mendapati apotek-apotek dan agen
3: berapatnya?

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek niki kan ing kon ya.
2: Iya, 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan napa, Pak?
2: Keluhanipun tulang ada sakit, pening kembung. Nek sirah sering mumet. Nggih. Pun ngonsumsi Habutop niku pun waune tipon.
1: Berarti awal saya katas niku.
3: Sekali lagi di nomor
4: 7 di RT 822.

0: nginep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senam panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Kelurahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Kelurahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Kelurahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berdasarkan limbahnya betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang netop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dipersembahkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di SA. Yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: matanya dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Dek, makasih loh Mel ya. Solusi Tan Mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822...
3: Lampu merah.

0: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitamax.
1: Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi kami 310070. Sekali lagi di 0822 3110.
1: Beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sunayokir.
1: Isesi benar ya pengguna?
2: Iya benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, mata saya berangsur.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk
2: saran pendengar yang memiliki kematilah Vitama solusi kesehatan.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Kesaksian dari salah seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan 3110070.
0: Berada di wilayah Purbalingga, Banyuman, yang berjandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar.

0: Ibu.
1: Eh, Pak Lurah. Beli apa, Pak Lurah?
0: Biasa, suplemen andalan saya.
1: Habut, tapi ya pasti. Saya ambilin dulu ya.
0: Yang besar ya, Bu ya.
1: Nih, Habut Topnya. Kayaknya gak pernah kendor nih konsumsi Habut Topnya.
0: Ibu, suplemen makanan tambahan yang alami, sumber nutrisi yang aman, di mana lagi kita nemu yang sealami ini selain di Habut Top?
1: Betul, Pak. Zaman sekarang susah cari yang benar-benar alami.
0: Iya, Bu. Badan makin fit, keluhan kesehatan teratasi secara alami dan tanpa efek samping.
1: Beruntung kita punya solusi yang mantep, yaitu Habut Top.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes.

0: sama nafsu makannya, Bu.
1: Oh iya, suruh rutin aja konsumsi Habutop. Biar badannya fit, gak gampang sakit, dan nafsu makan jadi ngetop buat gangguan-gangguan kesehatan. Kayak Sony saya tuh, gagang sakit, makan tuh.
2: Oh, mau infonya.
3: Hap, obat herbal, ramuan utama ini. Apotek, asik.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara.

antaranya di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga. 93

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
1: Iya Mas, gak apa-apa.
2: Ibu namanya siapa?
1: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Ya, saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
1: Iya betul Mas.
2: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
1: Ma, darahnya juga rendah Mas.
2: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
1: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
2: Sudah habis merapotol keluhan seperti Ibu.
1: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain.
1: Pertama, Madu Vitapedia, Otip di Potek atau agen-agen untuk informasi.
2: Tepatnya, sebuah nadatik.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara,

0: 107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Sekawan, kiaran ringgit purwo dalu meniko, kanti lampaan, katut kacarabi, kapi berakan, tenengki.

wabarakatuh.

Karsino kang suasane bongkar tan melokno ing agesan uripe kanthi prakara. Wirya harta triwinasis yen kokosyo sepi saking pilangan tetep mau wirya tegese derajat pangkat harta duit wasis tegese pinter wong urip syukur duwe pangkat yen ora duwe pangkat kudu sugih ning arep sugih kok piye kok sami tegang yen ora pangkat ora sugih kudu pinter yen nganti rucu saka wilangan telu mau mung berasa aji godhong jati garing mung kanggo uripe geni yen manungsa ora urip ya numpang kel ya sohlan ombak umbul ora juga ora longan ora dong ora kayangan ora jajah ora omah kadang langit temul mega alingan kabut saning angin katupi gedhut swawur uripe tanpa jati diri sinekan ingkang urwe tau ingkang wonten pundi to mriko ingkang kae wadi dosa kulawo eko tegese sami ci adi luwe dosa sepuluh kulawo tegese wiwitan nanti gelaring kasatrian madu polo sajang kong upoyo kasatrian satu jatan pikantuk kali sajang kosewu tan jantung sedoso jatakan di kasatrian madu yoga sadar madu kismo jasa kasat dan ikan jembar lakani obor buur ob umusya dobu carane satu gede obore.

0: Mariano, o llorate, Nancy, no llorate, Marco, no llorate, Marco, no llorate, un ganariali. Llorate, Marco, un sumo. Luchuare, sumo.
1: Listrik di rumah udah bunyi.
2: Iya, dengar. Tapi percuma. Uang saku ibu udah habis.
1: Yalah, bener lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
2: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja gak pegang.
1: Yaudah, nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh. Cepet beli, keburu mati ntar listriknya.
2: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habu Top ah. Tinggal sisa 2 kasus.
1: Nah, betul itu. Sekalian beli Habu Top lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga, Bun.
2: Iyalah, Habu Top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya.
1: Sip.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

nanti panasanipun pupuk berbahan berlain kemarin lalu wonten ingkang sadyan maju para bapa lalai berdentuk konyor-konyor berhati untuk bingung

tahu pundi sampeyan nak kepareng aku sing aku nggowi kang sedeso kakang pati perjamuan mangke pemanti bopo gerbanduna bopo walake bar manyar-manyar priganti buntute omah jogro nyang ingin ben kiwo tengen jagung jejer kalau sidin botak bakan aku suwe orang ketemu kalau sidin jambi iya iya iya gen ada diganti si kepiye cuma lagi bobo kemarin abdah dari jantan ingkang putra kula sak rawuh dipun penting asal dan madu kula katingal kita kula boyo tahu jantung katingal tanpa gandrik sakembaran lalu kita bisa culo langku rupi diri potong bobo berbahan jurno ala kok ora bubulo di kepareng rawuh dari kasat dan magungko kepareng abdal dari jatah yang utro kula bapa

0: banjur brigatil butuh teh iso tas mendengar nang Prabu Baladewa
1: salah pemangki bopo berita juno kalau tak matur kali haji kalau benar juno
0: semoga gen nang Prabu Baladewa paduka paling pengen dikandatengi ke lagi pun nang juno gen
1: Yeah,

0: Kekalipun kakangan Juno kang banget datres tadi ya tuhur pulau kali dalam koko Prabu pun kakang itu ulu nompong leman soko ya iyi warku dolo luwi oleh harap berpesan dan kalau sadri kapan kopi wolo koko Prabu tanggal 4 likuran prium wulah untuk disik ya iyi kadalipun kakang kan banget gak tris nanti siadil di kaki kalamun bakal bebesanan karo mas mudewe warku dolo apa kurang keru jim mokyo digagas dipikirkan jenik mau bebesan kok karo sedulur dari ono apa-apa ini mengkotu dolo kurang jadi api antarnya kue karo kan mas mudewe ini di paman berita durna gue lampu kono yang kasa teman juga ini pun butuh bakal ngelamar putramu kanggo nak mas mas mono mondro kloro putrani yayi Prabu sudah di sini gue siap di mengkong bakal lebih koncor lebih kondang kau nangunan kacel kacel prio bebesanan kelapan hari drogung pinolo iki nerusake bebesanan kawan kang mas mubar kudoro iki mengko jono piye iki keras keras nanti kanipun kak Prabu oleh tewa gen dipikir iki malah mau pun bopo sandungi aku kalau ikan sater maju kono kene gen ayo sapa meneh apa ora kelingan Banowati
1: Mbakyu Banowati
0: iya katur salam khususan kanggo kowe nggih kelingan to
1: tuwuh inggih kula tampi salamipun mangke kanggo bapak menika aturan nugi salam kula kangge Mbakyu
0: iya, tak atur ke ini yang kuih ke kuih yang bok yang melas saya ini kurang melas karo anak Prabu Sudono kurang melas karo nakus moro-moro kumoro ini bok yang melas karo Banowati ke karo

0: ko ko berhal dulu popo. Kulo ingetan jam melampar ke sampun kamu. Nah. Kau yang keinginan kalau bano mati. Eling ini melakukan kondisi. Pas kue lagi rusak rusak nasabitan ayo. Apa dianggap aku orang tua orang ngerti. Ini mau aku orang tua yang menentu ayo orang kondo-kondo besok. Ini tangga lo.
1: Terus.
0: Alang, aku yo tau meroh pas jok rusak-rusak ning ganyongan kae. Dise ayo kae sampe dileng-eling. Pun bawa wong-wong tuwa iki yo. Ora tau kondo-kondo karo sapa-sapa, ora tau buka pagine wong. Apa meneh kowe muliti pun bawa kan banter santai senangi. Terus dise kae. Namane Kang Masmu. Surti kanti orang men iring-iring pengantin to nggih.
2: Duwe ninggi bapa.
0: Yo kae iki gandeng sapa dhisik gawe nang pura.
2: Banyu sano
0: ati kuwi ra kelingan to. Ayo pancen kowe iki kelingan teko sakmono nggih anak. Kucing banget gak tresnani Juno. Kok yo kae welas asih karo Banowati senajan ora melas karo anak Prabu Sudana ora melas karo ayah Mas Kusmana Mandrakumara ning kowe melaso karo Banowati yo nggih
2: waduh bapa ning kulo

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: prajanjikan Kang Mas Perku durung pilih wonten ing hari kedadi dibuki badhe setumpang kaliyan anak kula pun pergi dipripun katut kanca bapa lamangke menawi kula jugaraken kados pundi Kang Mas Perku durung dipun sudah tening teng putra kula pun Arjuna bapa
1: kampang kuwi perkara gampang. Kowe muridku, warku doro, ya muridku. Wah bapa sing bakal nari-nari, marang warku doro.
0: Nengkatus pun dicaranipun kulanginipun juga raken anginipun bebesanan kalian Kang Mas Perku doro bapa
1: gampang. Gampang kami layang, kami namoloh, kami surat. Lewat gelom kami surat SMS ya kena. Kalau yang masmu waktu dulu mati kodang bidorean supaya letar ke namolo sing isinya juga nanti panggul berpisah ke kawan yang masmu waktu dulu
0: lakan di dasar kroping mangke kapuri kulo gamblang bopo
1: iya kan wisi genang. Orang pantas, orang lumpes, orang kemes, bebesanan karo sedulure dhewe. Isih luwih pantas bebesanan kelawan nang Nata Gung Bintoro, Narendra, Sugih, Bondo, Bandu, Sentono, Bantepes, Bambodol, Banser. Nak Prabu, Suyudana ing Ngastina. Narendra sing sugih, Bondo, Sentono. Jajani ombo pirang-pirang ratu telung ane nak Prabu Suryono iki mengko tambah cara mungkin juga lan mengko kapan panglamane nak Prabu Suryono ditompo kasa temak bukoro ini bakal dibangun gili-gili sing podo pati jeglok diratake jembatan-jembatan si juambro didandani. Sauger kowe nampa panglamare pun bapa. Panglamare nak Prabu Sudana kanggo wayah Mastos Manamandra Kumara.
0: Mekaten bapa berarti
1: iya. Wis saiki pancen perjang binorian. Diparingi surat, diparingi nawala, diparingi layang. Mengko sakwise kowe maringi layang marang Pati Binorian dikon ngaturake marang Mas Werkudara disusul SMS.

ingsun bakal nyedhi pakinan nawuh lumarang jeneng.

begitu konyor-konyor pencantil putu tekis. Iya ger, iya pancen cetok, welo-welo. Pun bopo bakal inggal kondur, marangnya negara ngastino sak perlu nyaga ake calon pengantin takum. Payah mas nesmonomon droku mono ya ger. Mulai makatan bopo, prikot juga bopo nuring di dadah.

0: fardă de ceana. Raden, topar ngunjuk atur-katur ngadapin kebodo. Raden, mengkodo jisik yakso. Kue prato dengan saning sun. Kupi kawe kagating mana ingsun yakso. Soko ngendi pinang kambulan soko ngendi. Jangkamu kio nganti kue tanpo tinimbalan kunggaling panggilan. Kasadar madu koro yakso. Lah dalah kulo nerima kulo tipun jangka-jangkakan keranten kulo buto. Nih member-member mawon. Tapi saking negari kuno lunggu kulo warongkot dalem Prabu Sasrawana. Kulo engkeng winasan patih Gento Yudo yo pati Gento Pati Pati Gento Yudo yo pati Gento Pati Uringi Rade Tanjung Nganti kue suwano ning madu kolo kene ono pari gawe sing kepiye Pati Gento Yudo don mangke Rade tepar tinggal ngadi kulo badhe matur. Daging sakri pun dengar di kulupun Gento Yudo matur kepareng aturaken sulkeming pangap bukti kunjuk waduh waduh korate yuk agen panarimaku mati Gento Yudo matur gengen panungun waduh jokan es kukure tampak nono mati kuro tampi kuro bundel wonten ing ringmo kuro ikan gimbal kali berakan menurut yang mungkin dan dosakan kasanto sanipun yang ngantri kulopon pati Gento Yudo rade ya muka-muka ingal matlo jenganti kesumin kue mapel ingat sadar matung korokinde pati Gento Yudo menawi sampun api palilah sangat sopot kukoran dinar juno ingat ngantri kulopan di matur. Tapi saking negari Soso nopo kuto lunggu utusanipun Prabu Sasrawana doroh waleh menopo raden ingkang abdi kula pun pati Gento Yudo kapurih boyo putra paduka pun pergiwa lan tegese kepiye tegese pun ing mangke badhe kajaupaken kalian Gusti Ratu kula Imriko Prabu Sasrawana opo Gusti Muratu durung duwe garwa Prameswari menawi garwa Prameswari dereng ning selirik pirang-pirang sinden-sinden iku raden lho wis duwe garwa akeh selir kok dadak bakal ngelamar putraku pergi nggih kersanipun kados mekaten kersanipun Gusti kula Prabu Sasrawana kapuring mangke pun dadosaken garwa.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan ibu siapa ya ibu ya?
3: Ibu Isem.
2: Ibu Isem ini alamatnya di mana bu?
3: Tumingkir Curug Legi.
2: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
3: Iya.
2: Silahkan ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
2: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
3: Iya.
2: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti ibu atau keluhan lainnya, Bu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di
4: di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
0: Para sindir-sindir niko namung pagi selir kemamon. Nekmu lagi butuh kemamon ngayadiku. Ewa samantan kulo itu nanti pun pati gendo yudo pinasrahan purbo lan maseso. Marami tetelo ing mangke badhe kaparingaken pareng kabuyo menteri gali kuto runggu keling panuhuling dong tanpa pepindan nani ewa semantan menawi boten pareng dipun boyo menteri negari kuto runggu lalandhani asa termadu kuro badhe klo damel karangabang badhe klo damel

niku mong gawe panas ing ati ngabangke kuwi Prabu Baladewa. Polisi Patih Gandayuda. Lah dalah paduka menika sinten? Lah napa Pakmu jembreng talinganmu? Kurandra kompeto saka negara Mandura jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Wasit Jaladara. Oh paduka ingkang jejuluk Prabu Baladewa ya ora tede ngaling-aling aku Prabu Baladewa dari Mandura kersanipun paduka kados pundi sinuwun. Rungok-rungokake omong aku kawit mau kowe bakal ngrudha paripeksa anake Haji Gusti Perkiwa bakal mbok bayi warbok cocokake karo Ratu Gusti Leres leres iki leres ning kowe mau ngarep anggone muni jari Ratu Gustimu kiwis duwe pirang-pirang selir inggih leres sinuwun sampun kagungan pada selir lah pergi woyka nggo nomor piro badhe punakan dados garwa Prameswari ing mangke saya tambah misuwur Raden Arjuna menawi putranipun kakang dados garwa Prameswari pun Ratu Gusti kula Prabu Sasrawana welah dalah Pati Gendayuda kowe ndak kene ngerti karo ento pergiwa iki mau wis bakal dijau panggil kawan Lesmana Wandra Kumara putrane Yai Prabu Sudaling Sira Narendra Gong Betara luwih kuncara luwih sugih bandha Pandhu Setara ora kaya Ratu Gusti sing bisane mung rebut marang garwane wong liya hai mongko Ratu Gustimu wis duwe bojo tenek opo si Sroasoro arep golek bojone. Kula mboten mangertosi jepe kula namung dipun dawuhi. Kapasan uga warsesa menawi mboten dipun parengaken badhe kula damel karang kula. Kasadan madu kon dikai karang abang kula. Saukrama Baladewa. Kowe bisa ngelangkai bangkene Baladewa. Kowe bisa kai karang abang kowe kasadan madu kula. Tutup papan ini orang ini anggulit bolos jokai wang sudah dalam gue.

ngertosin kudirani diwo mugi yang mangke sakit panggitar harjan untuk ikasa dan mangkol parti perjalanan binorean wujud datang kasatrian mumbul pemenang hingga salipun Raden Umar Kudoro Tegyo anak kelahkan naumolo sangking salipun satu madukur Raden Arjuna sampun beten kacar itu gentio ika menumus nunggil panggung sas panggil ika wonton pun di tomoriko wonton ing taman sari kasatil madukolo sang janing bang seti samyo lalu dari samudra ning budrayan katingal lerak lerak sakyane koyo prahu angguri podo lelayaran

0: Mana mau? Mana mau?
1: Mas, tarikin waduh. Yes, Mas tarikin, minggah panggung. Wah,
2: itu jangan ditarikin ya.
1: Ya boleh Pak, ini bojone lu rakin.
3: Mohon.
1: Bojone lu kurang.
3: Mohon iki.
1: Aduh, iki Bapak iki.
2: Agar itu pokoknya nyong.
0: Bojone nyambut kula kok.
1: Aduh, iki apa? Itu kurang kalau Pak Marno iki disile. Bu Supianti, ayo. Yes, lagune janda baru.
2: Malah untuk bumi sekitar desi.
1: Ada cerca cerca ni.
0: Kalau ke desi yang ni pun derek mawon itu loh.
1: Iya. Jangan lagi derek yang mawon. Ada cerca cerca yang nyerong kongi malah repot.

0: Yo.
1: Katakan.
2: Pengen tak kerja nih, nyong apa?

Pengawas

0: った後の休憩前です。あちゃんとしましょう。
1: あちゃんとしましょう。
2: Ayo
0: mas.

0: Sari kalian Mas Tarikin. Duh, jangan kaya romantis.
1: Nah,
0: ini lagu ini mau janda baru. Ojo udah janda lombu. Ojo kelas A mantol. Hai siapa? Rusok kok. Nah, ini mau panjuan, panjuan Bapak Arifin. Sak keluarga nih. Kota bumbutan malih niki.
1: Sekuit
0: kembang kangen om ini. Nah, yang berarti nyekar nih sih kembang kangen. Kembang kangen om ini. Oke, ini pilihan nih. Ini jam sari, setia tuhu, sambil kemangi. Tapi lendi, ini panjimur siapa ini? Berarampungan dune, kelingkukan ya. Wah, diterus kena goro-goro. Apa, bilang kalau? Iya, apa, wis?
2: Sambil.
0: Tembakan sing kasih di wayang bengi udan tipis ran wis wis ana ya ya

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: matur nuwun khusus Miyanti.
1: Nggih.
0: Kalian Mas Tarikin sing rencani male wis ditetapkan Mas Tarikin sebagai wiloswara.
2: Akan saya tarikin komentar.
0: Yang iku ora gelem. Dah, kok iki malah aku tahu tan yo dah kok kok iki. Yo arep tukang dinawiri rono mrene ya terus dapuk kan ben ketok. Yo. Raji, ora duwe sabukan to, Dit.
3: Aku cuma ngomong pindah kabeh.
0: Oh, ora dinggo iki ya ora bukti jebluk kok.
4: Kumpul sinden nang kene. Aku ora tahu.
0: Eh, aku sabukan. Nah, ben resmi ben ketok formal.
4: Apa nek? Jai.
0: Lagi. Kok cilacak iki. Lagu Banyumasan rame klasik aja ngebut iso ora Bu.
4: Heh.
0: Lah iya ya bareng-bareng ngono sing penting sampean nyabet. Aja mah adu-adu digowo kok cilacak mereka mah ngadeg. Lah iya sing dhasine liyane bisa tengane ngadeg kok malah sampean sing ora ngadeg piye kok. Apa ini sakit? Bandung Bandung apa? Kau yang sebelah nanti? Bukan tapi ya itu kok ini butuh mana sih persepuh untuk yang senang sih ngakut kok tunggu ya ya eh sayo sakit dulu tak apa?
1: Tidak
0: senang ya mau ngade formalitas ben bisa komunikasi sing tenan karo warga masyarakat Bukit Subur kene. Banyumasan mas lagunya ojo ngebut harap nganggu buka celup ya kena nek pancen itu udah rapal

0: PK sudah nyemasar lagu gubrat yang klasik. Nah ini sing pentasan ini pokok dirampung dengan goro-goro sak marme ini lagu ini sing islami tak jaluk ngadek kabeh gelem ora gelem ngadek
1: ayo ngadek kabeh
2: yo yo ngadek yo
0: saya jane ngadek
1: ngadek pan
0: lagune kopele lagune kopele
1: ngadek
0: ngadek kabeh sarone berarti nek sing ora gelem ngadek ngerasa dibayar
3: Bali.
0: Ya
3: ini
0: rong tengah. Ya aku wis ngadeg ket mangku. Ngadeg kabeh. Supaya

tinggalkan ono ing madyaning ronang ngono bocah nom bagus rupamu sapa kowe aku putrane Prabu Baladewa anake Prabu Baladewa sing mau sesongaran ning panatilan kowe majur ing palagan kene emah hampir lorong genjah pati sopo jenengku sakdur itu baliaran jenengku Raden Wisata balik kowe sopo aku pati gerto itu pati gerto pati warungku dalem negara kuta lunggu tusane Prabu Sasrawana kowe bakal bacutake boyong dipergi wae moko pergi bakal dicopake lawan utane Aman Prabu Sudana ing Kastina kene opo kowe layak-layak bakal boyong pergi wae ora peduli mergo aku pinaringan pulbolan Wasesa nganti aku ora oleh gawe bali negara kuta lunggu tukel guru kula kang saka piwe dadi pemalang malang-malang butuh rawe-rawe tak rantas yang pancet bisa melakai bagai soto sebat dalam gerundung ini sama jadi bayangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

到海里去。我的满足才能对着你问，看出和尚要开的不高兴。Oh,

kurban ini aku rampung lakonnya ceng wayangnya kurban.

Moga jua yang wesekan kuling hanimu. Kengeng pangapun teningin sageng agengipun Gusti Prabu. Wilah dalah kongoyu kwe pati gentoyu toyo gerdo pati kepelayu kwe sokweng palak gade leres gendikalipun poduko Gusti ing ajeng kula sampun abun ajeng narwadyo bolo sangke kasatian madu koro ketinggalipun boten wonten ing kekuagam nandingi kerindo kula sawadyo bolo basika nandingi mos manten Prabu Bolo Dewo nanti ngalakan alugaranipun kula boten wantun kula wajrih mok nanti kula tumekeng lalis alung kula dipun pejalno paduka kemawon Gusti harpo tiba yang mampu kemarung ke dalam negara muda rungu aku lah bakal berjumati harapun wes bakal tak rewangi laku dusko pergi mo bakal tak dusko nengde kaya orang ngerti marang berantani Prabu sosro wono cikwe sakot orang montan salam lah montan sakiringan baik si pergi mo mulai ini mau bakal tak dusko bakal tak colok pergi mo bakal tak gowo cilat sakti monggo kersani pun paduka lagu lo derek mamo wis pokoknya sesok esok kudu cabut deh bari deh silat cabut yuk kersani pun paduka lo namung derek kok lo namung pengendam kali tukang rebab tukang rebab malah kumpul babah belah dalah deh kento yudho yen tak rasa-rasa samsaya rakuhan anggonku nandang brontote sesajan kok aku wis dikepung rubung para wanudya endah sulis kiyaling warna para ngecek para sindet-sindet dikepung rubung aku dening parandelmete aku ra seneng garis padha kuat-kuat Sampun mugi mangku keringan kalau pergi mboten. Wah.

0: Yo boleh duwe perku tak gendong, tak kopong, tak bancine. Pergi wo. Aku yang delok akeh mripatmu dhuwure direngi-rengi. Alise tumunggu ing tawang. Delok akeh tanganmu padha tukul wudune. Panting untis aduh aku ragu alam mulu nanti
1: jeblang
2: berusani
0: aku lebih mentisnya lebih pas aneh dipukuli rambut aja main terminal lagi.

nonton kali wajah bala pirang-pirang apa mboten isi. Lah teh kowe ora tau nglakoni dadi wong cilik kula iki tau nglakoni iki mboten kaya niku gandrung-gandrung. Sebab kuring gandrung kula mung karo ini sawinya. Aku lakuan aku nyandang kuwi mangke teh kang soko kuwi aku salah sombong aku ora sabar teh kepengin ketemu lawan pergi.

yo sak kampi moro yo sak rewondo seto

Colombia y Tommy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: sakit dalam udik.
1: Iya.
0: Nger. Anakku kan banget gak tresnani. Kowe sing katon toso, yo muridipun wo. Kuwi iki wo. Kemarin kesuaripun tinggal putra kula pun katon toso ngaturaken sung kepimpang budi konjuk padha-padhaku. Banget panari balik pun woyo nger. Kowe ngaturake mabuti marang pun woyo. Orang lihat kujo panes kuning pun wawai kang panono dari kartoso boleh ibu kata pi kali gomul tu kata cakut ringkut saya ngelik mau lebih berilmu ibu kita tu sakit sifat lah daging keluar ibu di kampu pulau pulau iya muka muka wawai dari kartoso muka muka wawai jom saya tahu ini pun wawai kekolah singkat mirsani pasuryanmu kaya bunga kaya susah telepon kandus putih iya mergul dikandung kau sepul jari ini lahir untuk sanding batin gak sawan kweki kaya biloso bunga ini yura patek bunga waduh ketika ini pun mau Anoman bok pilih mereka jatuh sakit kasunyata. Lah kamu lalu pun, pun kau ini kepengen ngerti apa sejati setiamu. Kowe sopan tanpa kibalan pun mager. Tito gunung boyo tahu, jandur gunung kati ngalem. Pun mau kepengen ngerti mangan setiamu. Boleh gimu, goroh paling beropo. Engkau putra ulowo yang tosipun dikobat dengan bersilalinya kami baduh baduh baduh dan ini bakal bisa upan tuh ya boleh gitu ayo syukur pun waki melu bunga kue ini bakal jauh ayo pantes beloknya yus mamu yus cukup kawahmu yus cukup pegawaianmu yo wis cukup yo ra ketan gaweanmu ki mung
2: manen
0: buruh manen dene ki mu riyo pun mu tetep rasa seneng rasa bungah kowe sedo sing kowe mengko tandane kowe iki mengko bakal umake tanggung jawabmu marang keluarga nggih dene ki terus dikalipun kajimu kanti mereka Esawi anaturakan sedianing manah ulung badhe ya tanggu silahin antami uki kula nyuwun berkah pangis tulipun wanoman sepatu sing mangke kula diripun emah-emah abno kromo gargon balik somat datu soku argo ingin barokah wuyuh ya mesti mesti tak bunga lagi ulung kerajin datang gue bunga tinggal gue ya merguki putrani pun wokan kinasih Yusuf selanjutnya pun wokan kinasih mergane purwa yang rumah sami dewe tahu dati bocah nom yuk aku ikhali kau seneng kau sami jiriwan diur aku tak takut apa gantung kocok ini bisa mantap tenang kau pergi wong wong kalau si pun sampun mantap lalu mpoko kalau mau manudio sing lu indah tiba pergi wong umpama kue meruk nang unit pintu nang bukit makmur bukit subur meruk sing luwe ayu nih
3: pakna
0: iya besok gimana nanti duduk kok gimana nanti ke piro pancen daya daya nek pancen kue kita nantan mantep mantep antimu wis kumorong dari siji wis ora usah ingguh. Ora usah tolah-toleh. Sajan kono sing luwih endah, luwih ayu, ora usah mbok rasani. Apa ora ngerti mbok usah? Iki lho. Wong wae sing tau nglakoni loro artine. Sebab iku dhewe. Jamane pun wong dhisik isih enom, nggih. Pun kau ikat jadi jago perang Madyubala ing Ngalengka Madyubalek Prabu dosa apa. Mula wektu semana mungsuh karo Madyubala raksasa ora mung siji loro, ora mung puluhan atusan cacahe nggih. Para dene Purwa ki bisa ngentasi gawe kabeh buta buta tunggali gretel tel tel tel kabeh padha wiyane. Nanti jaman sakmono Purwa ki digandrungi karo wong-wong. Aja kok wong wedok wong lanang kowe gandrung karo Purwa ki.
1: Jeruk makan jeruk.
0: Kok sangge kok iso tenang nggih. Nanti wong lanang iki gandrung awakku. Tak sobir iki gandrung awakku. Sakmono ora sak wijining wandra kang endah sulistyaning warung jenenge Tri Joto. Sanes Triwinasi kudu. Triwinasi lak singgel wangun silasate Banyumas. Wingi aji kados pundi uyuh. Waktu pengganti gandrung-gandrung kapi rangun gandrung-gandrung kapi uyuh karo punumpa nggih. Kuwi Tri Joto ayu dhumulung aku. Ya Allah, orang semua, yes. Untuk satu hari. Wipatnya kecil-kecil sebelahku. Merontok kaki di penuh. Mecejak pun, jempol sikilnya pun, ditekin, yes. Mereka semua isaroh kandis putih. Mpuh, aku gak ngerti. Nyatanya dari ini nanti kayu gil kalau pun mau. Neng di bawah pun mau ditutupi. Nyatakan dari yogit. Pun mau pipis. Ditutupi. Kali si tetri foto muli. Saya itu iya tenang. Wah. Tangan pun Wano Maru dan sama itu dan idola idola idola ini ireng doble ala ayo tarikin wilay ger katu kosong waktu sakmono kaya ngopo Trijoto lek seneng karo Puno lan Punmu yo seneng ge seneng Punmu ora kudu dibayar nanti rasa berantane Punmu karo Trijoto sing bareng mung yo kuwi nggih tak iki ngerti yo nggih Trijoto akhire ora sida karo Punmu mergo karo kalau ngomong jelaki di jodoh ake karo kapi jembah wadah kuih kuih kuih sing pun mau sepreneng-preneng di koyok-koyok nak terima ingat asli pun mau yang istresno karo di jodoh di jodoh itu istresno karo pun mau ikut nanti pun mau bisa melakukan kuih kuih kuih kuih kuih kuih ngerti yo ge. Ning omah dipopo aja nganti kondo-kondo.
1: Iya.
0: Kondo-kondo atus pundi wosyo. Aja nganti kondo-kondo. Yo mung karo kuwi aku ngaturake. Wong adik ge. Wong adik atus pundi. Nalika digarwa karo kabi jembawan. Tris foto ki sebentar telu bulan.
1: Kuwi.
0: Ibu mo.
1: Ya. Nenek.
0: Kuwi nggih, aja kondo-kondo nggih. Iki rahasia nggih karo kanca. Rahasia. tapi jumbawan trigogo bisa jadi putani putu kuih titi sani putu kuih kuih kuih kuih aku kiri gak kau sakono kaya ngomoran sani pun mulai panas ringyo pancen tau sani kuski romo wijoyo dikon tau karo tapi jumbawan aku yang terima mulanya mau ngerti dada jika yang mau nyongkir gue sih pahit kok ngati-hati mungkin jika yang jujur dua ini orang kaya sih mau bayang ngati ake luwet tentangnya ake hari dunia ya pun mau ikhlasa pun mau ikhlasa mergo pancen pun mau dewi ngawaki arep ngaku jujur dua nyatanya harus gue pakon tapi jika gue bisa ngelakon kalau pergi ojo nganti sabar ikhlasa nanti ono duduk ma duduk ono apa-apa nih ono boh bakal melu tanggung jawab bergokul moko rasanya ora kepenak sawi sewe suwarno ini pertampan kendali soto ini jum rasanya pun woki kan saketar detir kuatir kan masuk melang mau nganti kejadian kue kaya pun wok dan sama

Saya langsung akan laku. Wih, Balio, mana Jodipati?

English didn't.

directivo no fa bo amb circular tot, tot. Abans, l'anticular per a tu, sols no vol-lo, el tindre de pagar un apunt, en un so o poc poc. Sols no vol-lo, sols no vol-lo, i jo, i que saps aquí com vol-lo, pagón antiguo. La cala, una pandemia. E qui la cantar muño, o em un suè barco de se. O em un suè barco de se, com el si txeriga no va? Perdó. Ah, com si txeriga no va? La cala. Lo poco es como van en el tabaco. La tete galingalin, anoman, pero sabe. Si van en el tangar, uy, la cala. Un pelo rongue ya pati, ven. Coe, catec, tuve, un cat. Negi che como van y yo. Aku ngerti kon gangu, chaman, rico, lo, coe. Kati senopati, perang. Saya di Prabu Nogo Isri zaman Sakmono aku Guru Mono yang ngerti sejarah Tuhan Oman nanti gambarmu Poto Mono kabeh Nilgol Guna Rumpu kabeh mungsuh mungsuh bahku ditulis orang ing buku setambuk mula aku ngerti aku juta sekoyo kue kue kue mungsuh bahku Prabu dosa buku yuk karpu-arpu di sawise ketemu mungsuhe bahmu orang mung dati mungsuhe bahmu nengkul bakal dati mungsuhku salah masing ojo merewis kuwes orang duit nogo isik percaya kuwe dati jago perang neng saiki wes kuwek ngek kalang gaprok wes orang duit toyo tenogo Koyo Prabu Sasawono Narendra Muda Tumaruna Bojo Sumbar Koyo bisa macahno mesi krikiran Jajal kowe bosakno Ojo mengkedugo ning kurang prayuga Nyatane ngerti setyamu kowe bakal dusta bredhuwe Raja Raya

wae lho Pak Disumbar kuwi ana omah. Ya sajan tu aku ora. Ning aku dudu sepeni karo eh aja demagus. Dhisik kowe bisa unggul yudha ning saiki mungsu

Minggu yang satu.

Dinas Kartini Kondo. Untuk kartu kedeping dinyokang dihali kelompok karono-karo tangkarnan rondongan panjai jiti. Di jember mana karaming diluku aman sundro mirorum endah analilo. Biar bareng suryo rati sirut sinawung gantini brahmono kang kapadani sih. Dupius dugi tengahing halu dereng konten sambeting carito. Amung sinambet wilting boso payudro endahing swasono. Yang saya mau sokat ikutulo Tarang gunap yuring tawang naonan semek sebelakinya kosong biru moyo kang hanglar lagi Rinyebutan rosa mulio kalapun mulat jantep tingkar tiko Sat juga takol kang kasici Lintang luku banyak anggar gubuk mencing lanjar Ngirim lem sinilos Lintang bimo seti Kang hanumat untuk enoku tingkeng Ngagrah hambringangah agar kansang ambrah hidrat dengan pengumanto singrati sak jeringati diri ngonton ikan jirai pabung sang citos dikami jelesan ini banding cokro warso prabali jaga teman jadi goro goro.

0: Itu angkatin jemuran. Kayaknya udah mendung-mendung mau hujan deh.
1: Oke, siap bos.
2: Aduh.
0: Loh. Kenapa, Pak?
2: Aduh, nggak tahu nih Bu. Tiba-tiba, celang, sakit banget di persendian.
0: Aduh, si Bapak. Ya udah lurusin aja kakinya. Jangan-jangan kena asam urat lagi, Pak.
2: Ah, amit-amit Bu. Tapi nggak tahu juga sih. Sering sakit loh ini nyeri-nyeri dan linu.
0: Ya udah nanti sore pas Ibu pengajian, Ibu mampir apotek deh beli Habutop ya. Terus Bapak konsumsi teratur, jangan sampai telat.
2: Masa cuma sakit dikit gini aja minum obat Bu?
0: Mumpung belum terlambat Pak dan belum terlalu parah. Lagian gak masalah kali kalau minum Habutop mah. Itu herbal ramuan Arab yang lagi ngetop loh. Selain buat keluhan nyeri tulang dan sendi, kayak rematik, asam urat, dan lain-lain. Buat menjaga daya tahan tubuh juga mantap.
2: Oh ya udah deh Bu, nanti beliin ya Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Suking dalu suka kepanggian malih kalian Petruk saking Latah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Iki sinjene kumpet kerudungan kabeh. Eh orang kita kerudungnya nilih. So nabis laris di Kisragam Borong laris
2: Tarung
0: Tuk tak gawe Kisragam waduh wai Sarung Dari sarung tak ukuran piro wai mumat Tak gawe celono aku gak ngerti ukuran mar mukul yo ibu
2: Makanya cukup pek lewur buang
0: Barane tak kupake sarung sing kembar. Warnane lorek.
2: Wah, kaya ono nokor. Sing putih, ilang melah.
0: Ah, iki mumpung ana kaldangan dikunjur lega. Waktu Gorogoro wis. Mumpung piagane iki padha semangat, sithik-sithik iki semangat. Wis rajan petro wis semangat terus ketekan tenaga. Ning Jawa wis menika kanggo nambah asduluran al kanca-kanca yoga kanca-kanca Semarwati kawaran guna ya iki pundutan lagu diteruske Bu nah pundutan lagu diteruske cewek bau lho po sambil kemangi Cewek gaul kok piye? Nyambung lagu. Nyambung cewek gaul. Nah, iki jalukane warna-warna ning wene ibuke borang iso iki. Wis lunas. Ku bingung iki. Cewek-cewek gaul. Ayo.

kagung keksak beli toh hembel-hembel tak dewe kong aduan mau anak kulanang nolok garing petrung lang bawur do tinggi dapik tinggi debuk nih bareng wong tua teko pemacet pun belalangan tapi tak boleh kagung busak meling nih meling pada kumpul pada gendu-gendu rasa dole mumpo ketemu kasut dulur aduh anak ing waro jambi kene anak kurang nang yo aku ngerti kekarepanmu dole kue ora bakal selak karo padatan yo tak unjur lego tak undane mau nertambang mau sorang aku to mereme mau diturusake karo putri Winarsih.

0: dậy sớm mà. Đấy, buồn xa. Anak Kulanu pun ngerti lagu gue tole. Gue lagu apa tole? Beda lagu Kulanu pun ya ini. Lagu Kulanu pun ya. Warna-warna bagi tole. Gue nolong kere. Gue tau gue kondri tau gue kere. Saki gue ting ya ini. Gak mau bapak buki. Sampai pipis. Jai, tinggalipun mau semantan ipun nanti nyemok-nyemok deh. Tapi suara khas Banyumas, tapi boleh. Nah, wong Banyumas, wong kecamatane Purwojati, nah, kabupatene Banyumas. Mati kali sebab kalau dari putri di nasi ini nyebrang kali kalau sudah dikumpul di jembat uwes tapi bicara saya ini sisa bareng-bareng kalau apa ini boleh ya ini matung buat putri kencing langsung diambil. Toto sakit kono, gigi pun saya bu, aku yonya, iya iya. Namun dutan lagu, saja iki akeh tole, saja saya ini memaksimalkan orjene, ikut kono. Iki kote malah dulu mau biar kan.
1: Kamu buku.
0: Kenapa? Si memaksimalkan keyboard. Nah, mumpung ada, gimana aku dulu ngefeknya bulat-balik karena kelaban dulu ngefek kapan-kapan latihan barat biar ngerti gunungnya yang utawa sering mesani kaset-kaset layang biar ngerti tata caranya yang ngefek di biaya. Ayo, memaksimalkan Orjen Mijam Sari khusus Jajar Pak Orjen.
2: Mas.
0: Syukuran Mas. Iya. Titiknya orjene. Boleh. Nah, kita sih kita jumbo karo gamelan. Wis gamelane ra muni ra apa. Jan kepengin memaksimalkan orjen sama to. Iki mumpung ana orjen kok ora ana kanggo. Jaya bareng mingko untuk ke depan bisa bersama-sama. Yang penting bisa kerja sama. Mengorak untuk pengertian dari Pantai Liso. Saya ini sementara belum bisa mengikuti Ibu Kulau Minko. Saya suwi saya paham. Ayo Ijam Sari khusus Orjen Riani turun abe. Nesinya turun apa pelangonnya turun tak turun nih. Dekat di Jam Sari
2: ada
0: Ibu Soho Usowi Sumi-sumi Pancen Ayu Iyen
2: Boyola lho.
0: Ini wakil itu mau bayang ilo. Ayo di Jam Sari karena beberapa ini bisa kurang. Kalau ini cocok kurang kalau suara gamelan.

0: Radio SK karo Radio Kusuma. Besok nek pengen ngetel nang streaming lewat internet iso. Iku nek wis dugake karo Radio Kusuma. Malah garapane iki piye to ah. Kalau malam si Jen Jambi tak mau Jawa besok malah. Dugakenya YouTube kok gak piye lah. Kue Peter Gue mau mulai bensukan jadi tau lah gue sinten kok kue mau payu le kocok kricik
1: ini
0: kita asyik kok ini siapa itu apa?
1: Kita
0: asyik
1: kita
0: asyik kita asyik kita
1: asyik
0: sambung yang penuh, orang yang rapok sambung ya, sambungan.

song. Nah, bisa kupandang ke Radio SK Cilacap kali Radio Kusuman. Oke, insyaallah ini kalau penyebut kalau kru Radio SK nyebut rekaman Jambi Niki hasilnya langsung maksimal karena bisa didukung sound systemnya. Oke, sahabat-sahabat kalau kau bisa diedit, digarap sedemikian rupa. Gua kira-kira perlu disensor, ya disensor. Kalau orangnya tarikin, maksudnya lu disensor, kan?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
4: Siang ngono aku.
5: Dam.
6: Maksudnya ge.
4: Ternyata iki ono duwe dukan barang jarukane sapa iki? Sapa sing arep iki? Layan iki. Kok kenapa iki? Wanten panggil saya itu gede
7: ada
4: sumbang budi wajok
8: ini pak Pak Cito
4: wanten
8: Pak Cito
4: Pak Cito enggak pak wah maturun ayo disebutkan

0: 知道。你放你。
1: 白人吧。
0: 你放你。
1: 耶，我不知道这个不安的耶。
0: 你不要这么唱一个。

0: panggen dina 200 lho, Mbok.
1: Ya lumayan to ya.
0: Masa dipakani watu.
1: Lah saiki kok ora bawa satu.
0: Entar. Yen

Ya. Ronde kompleks. Ya. Ya, Mas.

0: Mas Pedro.
1: Halo.
0: Kulo gadah sangkiriman lho.
1: Sangkiriman niku.
0: Niku napa parikan apik pokoke.
1: Pripun-pripun?
0: Lanci mahrib. Aja sapa neng sendang. Sendang kuwi akeh ulane sewa. Nggih. Mumpung sih urip tanggapo wayang besok yang mati ben munggah suar
1: ramai
0: insya Allah besok kalau selalu ebal ya
1: mati
0: lagi tau kalau pengen nonton kali promosi nih mungkin
1: selalu matur lah kita dan mundutan ya kayak dia bisa melar kira-kira ini
2: tekan esok
1: tekan esok nah niki larasnya sih mantelok baik lagu Bali Masanya digubah gubahnya saja konco-konco suara mati sepada lagu lagunya lagu Bali Masanya sebelah lor tempat rekreasi lor pulau kertol ini lagu rake wis kudune menungso gede syukure marang gusti kang kuwasa jagat saisine siapa? Ayo buka keyboard tak gawe ya kok disik aku yang gawe ke jarak kosong karo ngarit karo kandung-kandung main sawah menu oh dianggap Petro itu rasa ngarit kok kan Petro itu gawe ada ngarit gue suka dikupan berjus kan aku ayo butuh mangan bisa buat gawe pokoknya tak enak ngorok
3: Mbak.
1: Yo Karti. Goleki ora ketemu. Katuraken ala Islami. Gawe-gawe

iki wis suwe pirang-pirang lagu panggung. Saka para sedulur kabeh ana ing bukit subur kene. Ya muga-muga dadi tambah tenang penggalih. Sehingga bisa merasakake anggone urip oleh padha-padha ora suwe toleh. Wis njaluk rasa seneng ning ya aja nganti lali marang sing awis seneng. Yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Seneng karo gaweane. Gusti Allah nek padha lali marang sing gawe, aja nganti kedadak sing kaya kuwi toleh. Binawae dhewe slamet dunya tumeke jahan. Mergo yen uripe manungsa ana ing alam dunya iki lan ibarat kaya wong mampir ngombe. Sing jeneng mampir ngombe kuwi ra suwe toleh nggih Kyai mboten dangu. Lho iya, ganti wong urip sedelah ya, Mak. Ayo sedelah. Ya wako ini sirai nyunglahlah temen ya kalau siap, kalau itu baik mungkin ketiri aneh, ya mengapa aneh iya gistole ayo kalau jatuh, pinunggel sampe ini baik oleh anggurin porjo suka kali suka bergawa ejw kira ngetuti karo bundul awa ejw dadi pamongeng poro satrio cing tugas ini ngelik mau karo poro satrio mbok nganti dwini matak sing orang mulio matak sing nisco dole mulai tembung samir semar samirun ismir cancut kali kondoy galegal digansangan kulian apotan maknanya ono pagi nolok gareng ngombe wong Jawa noloki ati gareng ati sing gareng iki ati sing dinggo riyalat riyado seneng ngelak-ngelik jaman puasa ning dereng ora seneng puasa ayo kowe bocah kaya cilik kaya kowe ning teli ya nah kula dipun mau fatu tinggal sira nasi kudu ditinggal kakakmu gue kasih bawon nyanyem ditinggal mengintimak orang kita bisa mengganggu sanipan faktum ini moto tinggal lo siro bahu perkara sing lancut perkara sing olo ini gambar lagi ala ejil ini jadi tembung takwa nindak no perintah nilar cegah oh ayo niku ya iya nah kapan nama ejil ini mengkau bisa nindak sing kaya ngono kuwi bakal itu jana tukang mulai sih ditutki ala ejil ini ada jana kong jana tukang ini swarga niro nek wis bisa nindak oleh ala ejil ini sing kanggo sanepan ini mengkau ala ejil bakal mebu swarga negusi kanggo kuasa dunia yang kuwi yang mak iya pulang ayu nole perdo ngetuk nomaran bendoro ojo nanti perdo karo

Kirenggah Siliwoko kangge tinggal putra Raden Gatotkaca. Kalau mangsa ini pun berjauh padu.

depan. Apa dakak? Kaya baru ing tengah sojo. Rasa bukan gak ada ke sopo-sopo. Jauh yuk jauh. Kuriki lho.

0: bulanan. Turingi gaji.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
3: Dengan ibu Sari.
2: Alamatnya dari mana, ibu?
3: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
2: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
3: Iya, mas.
2: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
3: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
2: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
3: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
2: Udah habis berapa botol, ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
3: Saya ibu rumah tangga.
2: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
3: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
2: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
0: Wis meh teko, titi mangsane di daupan. Mulane ojo kuwe podo. Lumuh bae. Nyaga ke ubur ampe sing aku jauh panggung pratak wis tak gawe ke berkuar besan karo jelambro ngajiku kuningi romo krogi nyaga ke ubur ampe kira kage nyaga ke kejauhani pun ulo kalian pun pergi wo. Besok mono kui-kui ojo kui bucah cilik meneh mergo sing jenenge wong omah-omah kulo mbangun bali omah yo ora koyo sing mbok gambarake mbok bayangake rasa bungah rasa seneng ning pirang-pirang rutetenge kudu ditindakake kudu dilakoni kuringi romo tiga putra ngamuk mesti podo dari pun kanjeng Rama Dwaji ya.

nak jodoh. Atur pun juga dah terasari pun mau tukur rakyat depan itu dulu. Usah rupi sabar dan tak layak-layakan barang. Bucah cilik. Kampi-kampi. Kau ngerti sih layak orang. Itu aku terhadir. Ingat di pulau pun pedang diurian butuh aku ringan. Di sini pun nak wolong riko. Yo, kita tak wacana.

Raden. Kepareng ngabdi kula yen arep ngadhep pasilah. Kula mboten kepareng dalu wonten ing kasatriyan unggul lan mriki. Yo, ngapa-apa. Galiyo. Matura marang Gusti Raden Arjuna yang dikung japro. Kalaupun layang wis tak apa. Ing urung tak waca. Kuring Raden. Dengan paruh yang tadi

di romo jamplong adik kunjung garake anggone bakal pesanan ora sida ditaupake karo pergiwa pergiwa ditaupake karo semono mondro.

jajan koyo nongkono karpe jirau pro adiku bapak buahku bilang aku isin wis gawe tangkak sak beri gede ini panggung sak beri gede ini karena gak bayang berpengajian para tekari telat beda opo isin kalau tunggu teparu panggung tra

ibu pergi kowe aku siaku kowe laku tak siu arwah pergi ibu berjanjimu ora ono nyatane pergi ibu kowe berjanji janjimu pergi ibu lagi mau aku apa perasaan di dalam dosa-dosa kalau kue pergi lekatannya kue berjadi janjiku peta opo aku retan o sandingan kalau kue pergi oh peta sio-sio ribu seprono sepeta belati sandang tangan kanggu kue dekatane kue ngakusi oh pergi

0: sola uomo, aku sola kuma, raga ku berusaha.
1: Di langsung semua, saya kami jangka toyo. Ger, kalau

jantan. Ini sebagus suka panggil kok jantan. Sang putri Dewi pergi. Ini tetap tinggal. Gusti kesukaan.

Gusti Kesumo Dewi. Dan kalau paling jauh datang ke ngabdi kulo kurban kulo kapur itu sekundi Gusti Kesumo Dewi. Pemerjelingan ngamung tangsa bendel-bendel kewolo kurang dibingung kok Gusti. Dan pemerjelingan pun badai nambut silaringa kami penjelingan badai dipun daupakan kalian putra Narendra Gumbi Netolo kok penjelingan ketinggalipun buatan renoi penggali mandar ketinggal sampun sampun tamis padu komeriko buatan kerso siram kuletang tinggalipun sampun meh seminggu niki penjelingan buatan siram kemudian aku dipun ketali kalian tisu Gusti. Sabunipun paduka mereka dawuh ngabdi kula kapul nyagaken kaya anget ing nyatanipun sampun meh seminggu mereka kula boten dipun dawuh kapul nyagaken kaya anget kagem sirah panjenengan apa itu panjenengan mereka sampun boten gadahi raos semangat hidup napa kados pundi Gusti. Mugi ampunan sami dal mendel kok Gusti kula bingung.

0: kulari kokoh aku atas sokaro karena sesuatu montro kumul ringkeng karena ngopo aku kok ya hati paksa dicodoh lagi kok sesuatu montro kumul aku terus kali buktaran karena sekadut kok sokok yuk
1: oh gak tentu akhirnya pun penjelikan niko rao suci penjelikan mereka berarti dipun cobakan kalian semua nomor dua kumulnya penjelikan bintang terus kok
0: iya aku gak seneng ini yuk aku mau karo karena sekadut kok sok aku saja yuk mau ketok aduh kalau pasul nyari karena sekadut kok sok yuk korak yuk iso bayang ketok yuk yang selalu gue karena sekadut kok sok kalau karena semua nomor dua kumul isi gak ganti yuk
1: nek salah pula tak gagal tarikin
2: turun
0: batok mau kita ngoni bener-bener lelang sulit kok ngono yuk
1: bila kulan lagi mandan gandul kali tarikin
0: kaya sing beneran sukawe sampai pangsut puton yuk
1: pulang ngebut dan es tuh ikut ngeyakten kok Gusti kesumo dewi pergi wo jawo
0: kau yang harus pulang yo yo
1: pergi wo
0: meroni yo
1: pergi wo
0: pengapal orang yo kayak suara sopo yo
1: kados wanipun dalam priyono napa nggih gede-gede yang suara jan mirip banget kados dalam priyono saking kilangan
0: duduk kok yuk aku saja yuk selingkuh suara ngono kuwi kok yuk
1: pergi yuk ngomongnya panglim suara saja tuh kuwi ora merupai ora panglim suaranya senajan pun biasanya ada HP ini langsung ketemu karo kuwi
0: aku bakal kecil dengan mereka sinten kecil dengan mereka sinten
1: ya wis ya pancir wis pandring karo aku tanda ini kurang seneng karo aku mereka wis bakal dijawabake lawan wis mono mondro kumoro yukono wis rasa seneng karo katul kocok

Kau senang aku yuk kuih.

0: Tuh Tuhan di lebur taman saya gojak barang putraku pergi ayu lungo gado koco cuma oleh taman kabutre mulai debisin
1: apa teh mas ojo lu ojo lu mulai dipikau mau ben kesane nomor juno kesane
0: pergi mu kuyo tambah gawe irani wong tuwo ora gagal didhawake kelawan kang mesu semono mundro kumoro ning nyatane kuwi malah gandeng asto karo Gatotkaca tegese kowe gawiran marang wong tuwo mundro wong aku ora bakal nuwaki rasa welas asih marang

0: 哦，牙医。牙医他一般都是哦，伊还会爬到那个的去。我除了搬家，那屋顶会搬地了咯。我那么会做搬台上的哟。给你提。我刚刚那不是过了，给你给你弄高香。Kang lima perkara. Apa itu do? Ono kuwi lakonmu anggonmu dadi satriya. Mandar kuwi tau dadi jagoning dewa. Ono ingkang diwangan saling bro gawo. Iku wae tak pantunmu kuwi mengkono. Yen pancene mbok pateni aja mung anakmu pergi kok katut kosa sang gawe paten ono. Kira-kira dadi kene sang gawe.
1: Permisi.
2: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
1: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
2: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
1: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
2: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
2: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Makasih bos.
2: Oke, sama-sama.
3: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
0: Oh, gila, Pak. dikandani kok. Rupa tuh karo sapa? Jalu kok ngapura karo wong sing mbok gawe rupa. Kaya ngopo lirane Kang Masmu werku to? Kowe jane tratak gedhe panggung yo gedhe dibongkar kabeh. Wong gara-gara kiyaine telat nek teko. Kuduro, ayo terus lo garut kosong kelalen. Opo yo ora kena kelalen, jalan yo kelalen. Jalan opo? Ora tuh pasoh karo karungan. Iki jalan pelajaran Bapa Prabu. Kowe sasar warna karo? Kowe iki pancen luput karo Kang Mas Kuduro. Enggak usah.

0: Jelambrongan opo kowe teko nang kene. Kang Mas Werkudara kuyun pangapunten kula lepat. Kowe ora luput. Kang Mas Werkudara iki sadur lumrah. Kere munggah bali basan ora patut dadi presanmu. Sing patut dadi presanmu iki Pak Arifin. Contoh seru Werkudara ora patut. Ayo terus oleh pesanan terus Widono kakakmu. Aku terima ke terantak bokari abe panggung tak bokari. Engkau di rumah itu bukan tak bokari sandawi. Yoko-yoko rata bayar. Cindir kon bali melaku. Kampas berkuduro ulepat ulepah ngapun. Tetap lo badi, nyaupakan anak ulo pergi mo kalian pun gatut kok sokan mas. Lalu warsok ngapeda wirang kurang nombok tebus ngapak ngapunah nih. Kang mas es tulipun ulo lepat.
1: Ya isen no.

Sri Partoko gelap iblis laknat lakune asu-asu. Iki ana satru gembira gedhe kok simbar dodo. Gedhe dhuwur piyantuke ning pandang sepul tangane be padha karo sikil. Ki wayang apa? Wis rasa dateng dongeng werna-werna karepmu piye? Ah, aku sambat ora trimo.

0: Iya. Iki adikku Werkudara. Yayar Juno wis ngapusi alpun kakak isen pun kakak. Karo Yai Prabu Sudono. Werkudara.
1: Boleh, apa?
0: Wela, lanjut ke kira ganti-ganti petisi we bule nyatanya we bule opo kamu yo tak gawe solmaris kanggo nopo wirane Prabu Baladewa Baladewa tak jaluk aja kok dawuh pake karo anak kulane aku ra dawuh pake katon kalau pergi wong yo ora. Lho sing dawuh pake? Sing dawuh pake iki waline. Lho waline sapa? Jambro. Werkudara. Yo. Aku ngerti kamu. Kowe arep belani anakmu megogok makutha bondan tampo ratu. Pergi wae kak jaluk. Jaluk yo arepmu ora karepmu. Pancen jaluk pergi wo iki tukake protos.

tomar mobil. Kalau tak sedih, merasa dadak berarti katok gopo. Gue sesok, gue lagi sih mau nunggu harap gopo. Kurang aja. Kalau tak sedih, para pisah kita pergi mau mergo. Pergi mau bakal ditobaki. Kawan nak astas mono, mondro kumono. Jangan kau rabu, soyu kau dari sini. Wes, merasa dadak berno-no balio, kau dari sini. Ojo baju kelaku mergo bakal dicopake kawan gatok tanganku. Ora peduli yen pancen ramaringake pergiwo marang wong-wong kula wong jauh pake kawan Mas Rama Drakumara kaku tak keroyok gatok kempul ikut

0: Uwes.
1: Wes,
0: kok do bubar nangut lembe kroen tempane.
1: Wes ta.
0: Wong kula wis padha bali nyang Kurawa nyang Astina kon kae. Wong kabuta runggu sajais padha lunga kabeh. Imergo sapa kredane Yayi Sena. Yo kon kakang ngerti saiki awake dhewe mung karek rembugan api-api kanaten. Dikumpulno kabeh. Sedulur-sedulurmu supaya nek seni jauhe Gatot Kaca kalah pergi.
2: Cipta masuk kakangku iya. Ya pancen gue mau aku manut karo gue.
0: Nah ini kudu manut karo wong tuwa. Jare aku ki wong tuwa butuh pendolo. Tapi ini kudu manut apa sih dadi pituture Kresna.
2: Ya wis. Nanti tau pake kapan
0: rasa kesuwen. Saking go karben enggal-enggal rampung sampai saya rampung kodo kukut.
2: Lho sapa pati
0: ora apa-apa.
1: Apa-apa.
0: Kon terima aja wae jadi kesel. Sesuk yo bakal mulu nang Cilacap.
2: Kuwi pancen yo mung aku mantun karo kowe. Arepe jenenge kesel aku.
0: Ayo saiki ono kang dikumpul kabeh. Kakang Semar kalau gare Petruk gawon. Kadang-kadang pendowo yo dikumpulake. Anak-anakmu kabeh dikumpulake karo nyekseni jauh pe Gatot Kaca lawan Begiwa.

0: negara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أو

ولكم شرب يوم

0: Iya nak, kenapa?
1: Dinda penasaran deh, itu obat yang biasa mama sama papa minum sih obat apa sih?
0: Oh, Habutop. Kenapa emangnya?
1: Itu obat apa sih, Mah? Mama sama papa sakit apa?
0: Enggak sayang, mama sama papa gak sakit apa-apa kok. Malah justru lagi sehat-sehat aja.
1: Dinda khawatir papa sama mama tuh sakit. Habis dari dulu banget Dinda liatin mama sama papa nih ya, selalu minum obat itu, mana rutin banget lagi.
0: Nih ya Dinda, Habutop itu dikonsumsi bukan karena sakit aja, tetapi juga baik buat menjaga kesehatan kita, memperkuat kekebalan tubuh. Nah, itu kenapa papa sama mama gak pernah berhenti konsumsi. Karena mama sama papa udah ngerasain sendiri khasiatnya.
1: Loh, apa sesering itu gak bahaya, Mah?
0: Enggak dong, sayang. Habutop itu kan herbal alami, jadi aman dikonsumsi jangka panjang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Jadi dulu yang namanya Zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita. Karena nanti setelah dikuburan, itu gus-gus itu enggak penting. Semua kalau ditanya, bapak kamu siapa? Jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman. Pokoknya nanti karena kalau nanti ditanya malaikat, bapak kamu siapa? Jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sampean ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis, nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, lu kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh, coba. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang ada teman saya suruh ngerokok ada kuncinya. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahun neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu, orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya, ya tidak apa-apa, ya diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu, orang tidak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka, supaya gak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, loh betul ini, saya ada bujian. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritanya syafaatnya Quran itu, ada orang itu beling, beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. apal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disk-nya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Munkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Munkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarak akhirnya menjelma, jadi seseorang yang gagah berani. Kamu gak boleh nyiksa orang ini, saya ini kalamuah. Kalau kamu nyiksa dia, berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamuah. Wah ya gak berani dari Munkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ, pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau Gus Verjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan nanti. Wah, akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Munkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarak datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Munkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarak? Saya ada di situ. Menurut aturan, orang tuh gak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nuduk saya, nuduk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Munkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarak. Ya sudah, terserah kamu. Kalau terserah pula Gusti, Munkar Nakir gak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah, selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarak di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Munkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, "Waman nabiyuka?" Kacau kan jawabnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini nabi. Iya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, "Waman abuka?" Jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya, "Marob buka, saya ini guru tauhid sembrono." Saya ini ngajar umul barohin, kamu tanya marob buka. Masyur itu keramatnya Imam Malik. Ada ashabu Malik, rojulun ashabi Malik. Beliau ditanya Munkar Nakir, "Marob buka, manabi buka?" Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai itu gak sopan kamu? Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu ono sungkane gitu. Jadi ada juga. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahsanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Munkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Bangun, setelah meninggal bangun. Munkar Nakir datang dengan perangai yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali, matanya itu kalkidril ghali. Kayak apa, kendil yang apa, menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi Munkar Nakir, kamu tahu menghadapi siapa? Kamu itu menghadapi temannya Ahabbal Khalqi Ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu ngandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti risikonya muka kira-kira tanya, itu Virjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fisama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja, jawabnya Abdul Qadir Al-Jilani. Itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Oh, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri gak apa-apa. Kalau gak populer nanti ditanya, itu siapa? Masalah. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir, waduh. Repot. Lo di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin Walakhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya karena kira terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu, karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanu. Wah anak iskiyahi ketemu karena kerucuk, wah tidur wedek. Wah itu rezeki orang kalau pertanyaan itu, kenapa nahan santri piye? Lu isen, lu iskiyahi dihanjuti mau karena kerucuk. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan, kok nahan santri piye? Nah jawabannya gampang, karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini ceritanya ada di kitab Nuri Dholam. Sama lihat di kitab Nuri Dholam, karangannya Senawai Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak-agak hasud, tapi ini wali, gak boleh kamu katakan. Dia itu mangkel sama Umar. Orang kok, setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentakmu karena kira? Penasaran dia. Bagaimana perangnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Orangnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali, karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu, jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul, bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten, itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Fersan aja yang nafsirkan ghabtah, itu kan oh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikannya itu la hasada illa fisnaten, ulama yang ganti itu namanya ghabtah. Wong Nabi sendiri nyebut hasad, kok kamu tafsiri ghabtah. Ya hasad ya hasad. Udah enggak usah ditawil-tawil, pokoknya gitu. Kalau sama enggak percaya enggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama enggak percaya kemungkinannya dua. Satu enggak ngerti. Dua sama-sama alim. Kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayyukal lita aliman akhir. Kita enggak ada perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasar. Pas Umar bangun selamati kan.
6: Dia jadalkan itu temannya, bukan bukan dia.
5: Wah, akhirnya sama Allah dibilangin, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Mungkar Nangkir itu gak selalu berpenampilan sangat seperti itu, sangat seperti itu. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin gak takut Mungkar Nangkir, jadi wali dulu. Karena sarannya tadi, hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhir. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam, jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Uga, Nabimu siapa? Lu kan terjadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad, semua ulama lah, gak ada am kecuali ditakhsis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim, ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawara muhadasa biasa. Misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nangkepin apa-apa aku lapor, aku gak apa-apa mas, mesti aku seneng sama lapor. Iku di aku ben wayo, wah langsung jadi apa wae. Mesti apa wae maksudnya kecuali itu gitu. Padahal kalau ngomong mas sampean ingin apa saja tak dukung, sampean bilang pengen kuiku wayo, kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap ae omahmu dhewe, terus mlebu-mlebu kamar. Jadi ndak ada am kecuali di ditaksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Mungkar Nangkir, itu pasti ada am yang ditaksis. Itu pasti gak dialami para anbiya, para au. Ya, karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzan. Nabi Isa itu kalau orangnya ceria, ceria sekali. Pernah ditegur sama Nabi Yahya, mali aroka dohikan ka'annaka amin tamin makrillah. Saya melihat kamu kok selalu senyum ceria, seakan-akan tidak ada adabnya Allah. Terus Nabi Isa balas ke Yahya, mali aroka abisan ka'annaka ayista min rahmatillah. Kamu kok merengut terus, kaya ning donya ora ana rahmat. Jadi kamu milih mana? Senyum terus apa merengut terus? Partainya hanya dua, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Jadi khazanah itu banyak. Untuk melawan penyakit itu ketakutan itu bahaya. karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede. Meskipun harus hati-hati, tapi harus tetap pede. Dengan demikian, imunitas tubuh kita terjaga. Jadi, ya sudah seperti itu. Semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Pak Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu saya masih ingat, ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Saya masih ingat, Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika apa Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal, yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya lah. Termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara, sehingga NU menerima asas tunggal. Itu sama sih ingat, karena bapak dulu perwakilan dari NU cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini, zaman itu zaman Pak Dilgofar, ikut ngundang ke sini, bapak saya. Itu saya menangi, beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya, Mbah Umar, Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriyahnya Mbah Umar bin Arabi, sama dengan keluarganya Ki Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau, banyak ulama ketika kita diserang Jepang, sama sih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem, karena saya santri sarang, Mbah Mun ngisi di Lasem, saya ikut di Lasem, karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayghlibun fi bit'i sinin lillahil amru min qablu wa mim ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan apa? Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab Samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab Samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi, itu orang Islam ikut susah. Karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab Samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lho balamu. Jute duwe kitab, jarene dihubungkan mbek langit, nyatane perang keok. Paling kon ya padha. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam, sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun, Fidit isinin. Ya kira-kira tiga. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat. Jadi ngartikan tiga itu ya tiga betul. Sehingga beliau masyur itu. Coro Jawa totoan, totoan itu kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang tiga tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 unta. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, lunda. Bid'u itu mabena salas ilatis'i itu 3-9, kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah sampai 100 unta. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun, tapi nunggu 9 tahun. Sampai jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya, sampai sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasahwah mansukh. Dan taruhannya Abu Bakar udah kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7, orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang itu rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, Tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andaikan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani. Karena ini ahli kitab, kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kalian salah paham, senangannya terus bully. Itu semangatnya pasti hasut. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wayauma idzi yafrahul mu'minun, ketika orang Romawi yang punya kitab Samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab Samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq. Saya dengarin. Ternyata betul. Jepang itu enggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu udah harus ngalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang ngalahkan. Jadi Indonesia, orang Islam zaman itu gak bisa ngalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wayauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq, karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim, gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Orang alim rapantes. Nak beling rapantes. Salam templek satu saya wih jaluk suwargo. Dan kok mentalan yang satu saya jaluk. Kamu nginep di hotel 100 ribu itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga itu enggak sopan sekali. 1 juta ya enggak bisa itu. 100 juta juga enggak jelas juga. Terus sampean bilang mendingan enggak usah salam templet. Malah enggak mungkin masuk surga kalau. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani, Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya penemu, beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika. Kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk apa, mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan. Karena enggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat apa aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada apa? Agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu enggak ada, langit enggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan. Meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut hulibatir rum fi adnal ardi wahum mimbak diwalabihim sahlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah faham. Sebetulnya saya, kamu katakan misalnya wah itu faham liberal, sebenarnya saya tidak terseksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca. Ya saya baca ini karangannya Syekh Nawawi, karena tadi kata Mbak Virjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid-murid dekat beliau, Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Virjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Syed Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Syed Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ketujuh atau keenam. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Syed Abi Bakar Sato yang ngarangnya Anatu Tolibin, baru Syed Zaini Tahlan, berarti saya ketujuh, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali, biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah, itu mbah yang gak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit. Tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, nabi yang protes. Enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu. Kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponakan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku, apa?
7: Ngalah
5: tadi. Kayaknya masih apa? Hawane masih. Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya mas. Masih itu. Ya, tapi banyak tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkenal min zuriyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokahe dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu. Gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih mbah sing dadi wali dhisik ndi? Aku mbah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Boyau naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena saya tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis. Bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal. Tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi nggak minta ijazah, minta foto. Rewepet. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu madzhab dari mana itu. Ya madzhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi khalnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid siap khol di Lasem itu rawuh dan saya derek mbah saya. Karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Huli Batirum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun enggak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga riya, dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya enggak pernah jadi subjek, pelaku utama. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia, PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Jadi beliau pede itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Ya kayak semacam jimat ya. Tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir. Dulu tolot pedenya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taruka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid, meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid dan wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjan. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahkikul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafaz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau enggak paham enggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, beliau orang alim. Jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Enggak perlu jadi orang alim tadi susah. Sudah ngedari susah itu pinter. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngedari barang susah pinter. Berarti orang enggak alim pintar, nah, meskipun tetap sudah itu pegangi sampai mati nanti. Lo jadi orang alim tuh repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu syafaati dulu. Lah saya takut nyari sampai nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Wah yang mau masuk masuk. Boleh sampai kan kuatun, kuatun balik raroh deh. Wah repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal wa qa'tu imra'ati fi nahari Ramadan. Ya sidang kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya enggak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Enggak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu apa? Pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang enggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini enggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasulullah? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM enggak punya uang, mau antri di bank enggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itku rokobah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata Arabi dibuang, enggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andaikan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bihuri udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'i. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jais. Nah sekarang makan hukumnya jais, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf. Kalau gitu minum dulu.
7: Iya biar biar gak kena.
5: Iya biar iftornya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Iya. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Itu ini khas Syafi'i ini, gongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah ya. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu enggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu enggak tahu caranya.
7: Coba-coba.
5: Sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Ya. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk kembali. Nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu enggak usah anti khilah. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah, kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemas sekali, mau makan. Gampang. Kalau langsung makan kan kayak hatku hormati Ramadan biwari udrin sarian. Aku langsung mau jembera sewan Mbah Virjun. Sudah status saya Pak musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Ya, nanti kalau enggak jadi ya enggak apa-apa sudah. Ya, kan mulai pergi sudah. Sudah musafir. Saya enggak tahu nanti malaikat tertarik ngebuki enggak tahu. Tapi itu ada khilahnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab salah itu ada dua, ada salah memang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa bisa dimakfu. Karena wis mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadan ini. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sabah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yah sibu. Sehingga kita-kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung, Gus Pak mocok bulan pilih. Ya tepat-tepahan, ada yang mengatakan Gus Pak bingung. Ada yang mengatakan Gus Ba alim alama, ya tepat-tepat nasib. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan, kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah, itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya, Khifduna liya dan Mustaf. Sama yang tak ajari latihan sab'ah, memang angel ya. Makanya yang enggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya enggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok
7: pinter.
5: Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya, barang angel ya harus didendari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik.
7: Amin.
5: Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu gak gampang itu. Ya, karena tadi, sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu, wah licin kok dinaikin, mau keplok dong. Tapi orang sepakat, yang nonton juga pinter, karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar gak kena, lah apa mainnya. Sama-sama juga gitu. Ngalim tafsir, angel, ngalim fekeh, angel. Tapi karek ngaji, ngerekam kan gampang. Itu pinter apa keplok? Pinter. Iya. Makanya kulo ini mau buruh nongono dong. Saya tadi dinasihati Mbak Virjon, moga-moga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasbitul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azomu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sama-sama semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena gak paham terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana, korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang enggak kuat. Lu untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Lu saya sering beli kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraisy Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhi fi Syarhil Bukhari. Pak Quraisy Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau, beliau ngasih hadiah saya. Oh itu harganya enggak kuat. Dadak kuat kadang di Indonesia enggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu Gus Pak ngaji ikut kalau enggak paham dirukun rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot kan. Nah, makanya enggak boleh orang bilang, "Wah, aku goblok reso tafsir iku wong pinter." Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafa bil apa kafa bil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya enggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel. Nggih dari angel itu pinter. Berarti wong bodoh. Pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka enggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah cara Jawane. Terus keren saya itu di mana coba? Buruh ya. Terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngajine Gus Bae ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akal ya. Mari Gus Bae nang cepet mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Bosok kan. Masyaallah nak kudu bilang nanti. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus. Jadi kalau enggak paham itu kadang enggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir ra jelas. Padahal misalnya jelas ya ora mesti paham, bodoh. Paham. Ya? Jadi kata Syed Abdul Haddad, innama azamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita enggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, enggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya punya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini suwargo kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neroko neroko. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dungo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir, coba sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrur Razi itu buletnya bukan main. Karena dia alifil safat. Buletnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibully dibully Sawi. Percaya Sawi dikandani, "Woi ku maliki rasa ribet." Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tobari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampean. Wah, itu. Tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kita Abu Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri, hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? sifat. Tapi alhamdulillah kitab saya enggak terbakar, aman. Tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang nabi yang terkenal gudikan itu siapa? Ayub ya. Nah, itu yang Israiliatnya akan seru lah. Gudikan dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti wong Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan enggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu enggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya nah, waras satu lambia, enggak boleh gitu. Kalau enggak cantik ya ya waras satu lambia dari segi bala. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Enggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu enggak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya brondoli. Terus ada sayembara, siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu

0: bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang itu lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja, anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh, syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf, berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf, ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Wah, itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, wah itu yang di kampung yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini, saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kefatang kihuha wa kotroa itu kot kobalaha rojulun. Kobone kabi, saya itu pernah melihat dicium lelaki. Wah, wah gak mau. Gak gelem, sekadung ditambung ngelan. Wa kot kobalaha rojulun. Saya pernah melihat sendiri kobalaha rojulun. Dicium oleh lelaki. Wah, sudah gak minat raja langsung. Wah, gak keren. Suatu saat pemuda tadi nekai perempuan itu. Oh rajanya marah-marah, kamu laki gak punya harga diri gini. Oh gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke rajanya, ta'rifu man, ta'rif man, manir rojul, laki itu siapa? Abuha. Kamu tahu laki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rojul. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja itu lelaki, ya kue-kue yang ini. Tapi butuhnya canom mau rojo ben gak sido itu aja tuh ya. Barokah digulirkan gitu wakot kebala rojulun. Wah gak mau. Setelah itu satu saat pegawainya tadi nekai perempuan. Oh kamu gak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rojul Mbak Abu. Wah nak ngono aku gak mau pun. Lah monggo saat ini kis bujuku loh. Orang terima diambung semacam-macam. Itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut Tauriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bongso ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca ya. Tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi. Juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati. Annahu kana bayna farisa warrumi kitalun. Wa kana al-musyrikuna yawadduna antahliba farisu ar-rumah. Di annafarisa kanu majusian ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris likaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani, kalau bandingannya ateis, karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean enggak macam-macam pikirannya. Fa'fa'a Kisra sak terusnya. Ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lebih senang yang menang itu Rom karena ahli kitab. Nah, artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga apa istighfar, karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana.

0: madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Keliling nyimpenin ke apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: Kinjering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
5: Sembilan 3,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Kembali bersama Uni di pagi hari ini yang sudah stay tune 93,4. Mungkin pagi hari ini sudah pada bangun ya, sudah mulai beraktivitas, atau mungkin ada yang masih nyenyak sekali nih. Pagi hari ini di hari Sabtu, happy weekend sahabat Stara. Dan tepatnya di tanggal 26 bulan September 2026, di pukul 6 lewat 16 menit 26 detik waktu Saturn. Ini tanggal dan juga tahunnya cantik ya, tanggal 26 bulan 26. Wah, ini cantik banget. Ini bulannya kalau dibalik juga menjadi 6 ya sahabat Stara. Oke, pagi hari ini Uni kembali menemani sahabat Stara. Ada dua acara yang bakal Uni pandu. Ada Tembang Kenangan dan juga ada Dangdut Pasara Senggol. Siap menemani sahabat Stara hingga pukul 10 nanti ya. Satu acara yang bakal Uni pandu terlebih dahulu adalah Tembang Kenangan, di mana acaranya bakal berjalan hingga pukul 8. Untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu, salam sapa, berbagi motivasi, atau bertanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia, bisa langsung bergabung di 08223110, di 08223110. Dan dengan disponsori oleh produk Denatur dari PT Denatur Indonesia, yaitu ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top, dan juga ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Sudah dibuka dengan satu judul lagu dari Ani Carrera dengan judul Aku Benci. Wah, ada yang sedang benci enggak? Jangan benci-benci deh ya. Kalau benci tuh nanti benar-benar cinta jadinya. Oke, dan ini untuk penghangat suasana sahabat Stara, Uni mau putarkan lagu spesial tentunya untuk sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4 ya. Ini ada Bimbo, ada anak bertanya pada bapaknya. Ini kayaknya lagunya tuh tentang apa ya kalau gak salah. Lupa ya. Terus kemudian ada Bandung Menangis Lagi, ada Berdiri Bulu Romaku dari Endang S. Taurina. Terus kemudian nanti masih banyak lagi ya sahabat Stara. Jadi kita nikmati lagu-lagunya dulu sebagai penghangat di pagi hari ini. Kita mulai dari Bimbo, ada anak bertanya pada bapaknya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Juna, kebetulan udah datang. Baru aja ibu mau telepon.
0: Loh, kenapa emang
1: tuh,
0: ibu?
1: Tuh, lihat etalase. Habu topnya ludes. Saya aja yang biasa nyisihin satu botol buat sendiri, jadi gak kebagian.
0: Alhamdulillah, mantap. Laris manis dong, Bu.
1: Alhamdulillah, Mas. Ditambah saya juga diiklankan di radio, jadi makin terkenal ruko saya.
0: Ya udah, ini saya stok lagi ya, Bu. Sekalian yang banyak.
1: Mantul deh. Oh ya, Mas, habu topi itu mantap ya. Padahal herbal, dan jarang orang yang percaya sama herbal. Tapi dengan habu top, banyak yang mulai percaya dan ngerasain khasiat dari habu top itu.
0: Iya dong, Bu. Namanya juga habu top, kan obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin.

0: di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
1: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
0: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
1: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni di Teman Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Yang dengan sudah dibuka beberapa lagu ya sahabat Stara, dan tentunya menghibur sahabat Stara di pagi hari ini, menemani paginya sahabat Stara. Dengan tadi Berdiri Bulu Romaku, ada Bandung Menangis Lagi, ada Anak Bertanya Pada Bapaknya, dan juga tadi ada Aku Benci. Lagu tersebut menemani paginya sahabat Stara, diperuntukkan untuk menyemangati ya. Mungkin dengan sahabat Stara bernostalgia dengan lagu-lagu masa lalu, menjadi lebih cerah gitu ya pandangannya di pagi hari ini. Karena mungkin baru bangun banget ya, baru keluar dari selimut. Jadi sudah dengar lagu tuh kayak langsung, wah ini menjadi mood booster terbaik di pagi hari. Dan tentunya di acara Teman Kenangan ini disponsori oleh produk dari PT Denatur, ada Habut, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal alami aman tidak menimbulkan efek samping, menjadi solusi untuk sahabat Stara dalam menjaga imun tubuh, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini ya. Jadi kalau imun tubuhnya bagus, insya Allah tidak gampang terserang penyakit. Selain itu juga bisa untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya yang bisa diikhtiarkan dengan Habutop. Di mana Habutop ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di setiap apoteknya. Jadi tidak perlu bingung untuk Banjarnegara dan Purbalingga. Yang mau pakai sistem COD bisa CO di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara, dan info lebih lengkapnya bisa hubungi di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Dan sudah hari yang bergabung bersama Uni di pagi hari ini, kita sapa satu persatu. Assalamualaikum Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
3: Oke, baik. Di sini ada Bapak Suripto di Purwakarta.
4: Iya, selamat pagi Mbak Uni.
3: Selamat pagi Pak Ito. Gasik ya?
4: Ya, alhamdulillah Mbak Uni. Nah,
3: Minta lagu atau salam?
4: Iya, mau kirim salam buat Pak Jamal.
3: Oke. Okay.
4: Mama Putri. Mama Bintang. Mbak Cemplon.
3: Oke. Okay.
4: Mbak Runta. Pak Daryono.
3: Oke.
4: Okay. Lagunya ikut saja Mbak Uni.
3: Baik.
4: Dan Mbak Uni, matugas dan terima kasih.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ada Bapak Surita yang sudah bergabung. Kemudian lanjut di belakangnya ya,

0: Ada yang bergabung juga. Assalamualaikum, Habu Top.
1: Assalamualaikum, Habu Top. Lamun Arab, pakai Top Bauli.
0: Salam, Ibu Mines, yang cantik jelita.
2: Aku minta titik kasih ya.
0: Oke, dengan judul apa, Bu?
2: Judulnya Tanpamu.
0: Tanpamu, baik-baik ya. Nanti dicari.
2: Kirim bu semuanya aja.
0: Oke, baik.
2: Bude, Gomega, Runta, Eli, Nabi Penurun, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutum, Bacemblon, Grigwan, dan semuanya aja.
0: Oke, baik bu.
2: Tanpamu itu dikati.
0: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup satu sesi dua penelpon. Nanti untuk yang mau telpon lagi bisa di sesi selanjutnya ya, sahabat Stara. Tentunya di mana teleponnya? Di 08-2231-1070. Dan Uni mau menyapa sahabat Stara yang paling gasik bergabung melalui atensi, biar teman-teman bisa terputarkan ya. Di sini ada Mbak Yanti di Belungan. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Biarkan Aku Menangis dari Tommy Jepisa. Salamnya buat Mbak Cemplon. Ada Mbak Izidan, Mamma Nala, Mamma Aisyah, Mikol Tommy Kolsom, Mbak Mega Buruntah. Ada Mamma Bintang, ada Mbak Alaska. Ada Mamma Civa, Mamma Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti, Maimunah. Dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uninya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Dan matur suwun. Sami-sami Mbak Yanti. Ada Senvilan di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request tembang kenangan dari albumnya Dian Pasesa dengan judul Doa Malam atau Satukanlah Hati Kami. Dan untuk salahnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak. Sami-sami. Oke, dan di belakangnya ada Mama Aisyah. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak penyiar yang cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mama Aisyah yang cantik juga ya. Hadir mau request lagu Patah Jadi Dua dari Alda. Untuk salam buat Mbak Yanti, ada Mbak Isna, ada Mbak Cemplon, Mbak Dewi Khotijah, ada Mbak Mines, Mbak Runta, Mbak Titin Wardani, Mbak Ani, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Nala, Mama Tegar, Mama Bintang, Mama Pelangi. Ada Umi Kolso, Umi Koltom, Pak Tini, dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak penyiar yang cantik, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih, sama-sama. Oke, cukup dulu dan kita nikmati lagunya dulu ya sahabat Stara. Kita mulai dari Biarkan Aku Menangis dari Tommy Jepisa dengan disponsori oleh Habu Tobat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silakan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.